0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Niaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Niaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini napa edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melati Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40.
2: Dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama?
1: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
2: Ibu, harga ayam saat ini 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2 per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24, jadi turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, itu apa lagi?
1: Sebabnya?
4: Ya gak tahu, banyakan telur kok biru.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung untuk di program selanjutnya dalam Kidung Kristiani untuk edisi hari ini.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun

0: Masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini yang bertugas di program Kidung Kristiani. Informasi ringan kami hadirkan untuk Anda ya. Untuk hari ini di weekendnya bagaimana nih? Ada kegiatan seru yang dilakukan seperti itu atau hari ini memang benar-benar memanfaatkan waktu luang yang ada bersama keluarga tercinta di rumah atau juga untuk Anda lagi sendiri benar-benar me time aja seperti itu ya, di rumah saja tidak kemana-mana untuk hari ini. Sangat-sangat menikmati hari liburnya. Selamat pagi aja untuk semuanya. Dan kami informasikan juga ada beberapa kegiatan seru nih ya untuk mengisi akhir pekan Anda baik di luar rumah maupun santai di rumah saja. Nah, di antaranya pendengar dengan berolahraga pagi. Siapa nih hari ini sudah olahraga pagi ya? Olahraganya yang sebenarnya sih rutin dilakukan setiap pagi seperti itu. Tapi kalau di weekend spesial aja ya, durasinya bisa cukup lama, kemudian juga bebas, tidak buru-buru untuk kerja seperti itu ya. Di mana olahraga pagi ini bisa dilakukan misalnya jogging, kemudian yoga ya, atau bersepeda di area terbuka seperti di Jalan Lingkar misalnya, atau juga saat ini Anda posisinya lagi ada di Paraspes, Paras Perbatasan ya, mengikuti acara di sana, kegiatan di sana. Wah, seru dong. Kemudian kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di luar ruangan, wisata ya atau piknik yang sudah direncanakan bersama keluarga untuk minggu ini kemana nih? Untuk Anda berwisata di Nunukan saja atau menyeberang ya ke Sebatik barangkali seperti itu, atau kemana nih wisatanya? Dan juga selain itu kemana lagi ya kalau ke shopping? Kalau di Nunukan itu shopping boleh ya, di market-market gitu ya, jalan-jalan atau belanja kecil ke pasar. Nah, ini bagi ibu-ibu juga nih ya, shopping juga ya. Kalau ke pasar pastinya cuci mata ya, belanja-belanja. Wah, suka saya. Oke, ini anyway, selamat pagi aja untuk semuanya. Berbagi informasi ringan untuk pagi hari ini di weekend Anda. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan hari ini spesial, serba spesial ya. Biasanya kalau di akhir pekan seperti itu, mau itu ada kegiatan di luar rumah yang sudah terencana, wisata dan lain sebagainya, atau juga ada kegiatan-kegiatan mendadak nantinya apa akan terjadi ya. Kalau di listnya Anda hari ini masih kosong nih, terus nanti tiba-tiba ada yang nge-call, yuk ke sana yuk gitu ya, untuk ngikut acara yang dilaksanakan teman-teman, keluarga. Wah, siap-siap ya. Dan juga pendengar, silakan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp, boleh di 0811-5311-945. Masih dengan lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari nanti.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Baik, terima kasih pendengar. Saat ini Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Kami akhiri untuk di program Kidung Kristiani, dan jangan lewatkan tepat pukul 9 pagi hari nanti kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja, ya, paket rekaman untuk Anda di kesempatan hari ini tepat pukul 9 pagi hari nanti.

0: Terima kasih untuk pagi hari ini Anda masih bergabung bersama kami tim Nunukan Pagi ya, dan juga di edisi siaran hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman ibadah gereja untuk di hari ini. Untuk Anda, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi umat beriman yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-16. Intensi misa pada pagi hari ini, peringatan arwah, mohon istirahat kekal bagi jiwa. 1. Jacinta das Neves. 2. Bapak Pedro da Conceição, Maria Helena da Conceição, Gomes da Conceição, Adole, José Gomes da Conceição, Maria Helena Gomes da Conceição, Sergio Gomes da Conceição. 3. Raimundus Renggi Lada, Stanislaus Adrianus Lada, Bapak Bernardus Tiro, Paulus Paru Tiro, keluarga besar Sao Boti Kakigiu, dan keluarga besar Lada Bale. 4. Stefanus Supriyadi, Bapak Anton Matutina, Pater Ande Matutina, Bapak Joko Seno Trihandoyo, dan semua keluarga besar Matutina yang sudah meninggal. 5. Maria Hosena Nahak yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan.

para sister, brother, para opa dan oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak yang di mana saja berada. Selamat pagi buat kita semua. Bacaan-bacaan suci pada Minggu Biasa yang ke-16 ini memperlihatkan kehadiran Allah yang berbelas kasih kepada kawanan domba yang sedang dalam kehausan, yang sedang dalam kelaparan, yang sedang dalam beragam penderitaan lainnya, butuh kehadiran seorang gembala yang ada dalam diri Yesus sebagai gembala agung yang sekaligus mengajarkan kepada kita untuk ambil bagian di dalam karya kegembalaan Yesus untuk merawat kawanan domba menuju kepada kehidupan yang baik dan berakhir hidup dalam hadirat Allah dalam kerajaan surgawi kelak. Inilah yang menjadi bagian dari permenungan kita bersama pada pagi hari ini. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita akui kekurangan dan dosa-dosa kita agar kita pantas merayakan misteri penyelamatan kita ini.

0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amen. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hambamu dan lipat gandakanlah karunia rahmatmu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan dan kasih yang berkobar-kobar mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.

Para suster, para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Ada dua kemungkinan sikap manusia berhadapan dengan hidup orang lain yang sedang dalam kesulitan, persoalan, dan penderitaan. Sikap yang pertama datang dari egoisme diri yang begitu kuat, sehingga menghadirkan pilihan masa bodoh, tidak peduli, menunda, bahkan membatalkan perbuatan kasih yang adalah kepedulian untuk mengubah derita dan kesulitan hidup orang lain. Sikap yang kedua lahir dari belas kasih Allah yang hadir dan melekat dalam diri setiap orang beriman. Sehingga kemudian pilihan dari orang yang demikian berhadapan dengan penderitaan orang lain adalah melupakan, mengalahkan, meninggalkan kepentingan diri, kemudian menghadirkan perbuatan kasih yang membuat hidup orang terawat sekaligus mengalami kebaikan dan juga kebahagiaan. Ini dua sikap yang bisa menjadi milik siapa saja, tergantung kondisi iman dan batin seseorang itu sedang dalam posisi yang mana. Kita mendengarkan teguran Allah melalui Nabi Yeremia dalam bacaan pertama kepada begitu banyak pemimpin, baik pemimpin masyarakat maupun juga para pemimpin agama yang sangat kuat melekat dalam diri mereka egoisme, yang kemudian membuat hidup banyak orang yang disebut dengan nama kawanan domba itu tercerai-berai, tidak terurus, tidak terawat dengan baik. Allah kemudian melalui pewartaan Nabi Yeremia menjanjikan akan menggantikan para pemimpin, para gembala untuk kehidupan umat beriman. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah menjanjikan seorang pemimpin, seorang gembala dari turunan Daud, yang kemudian dalam perjanjian baru kita dengar kenal dengan nama Yesus, gembala sejati, yang sikap hidupnya secara jelas kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yesus, karena tergerak hatinya oleh begitu banyak orang seperti kawanan domba yang tidak punya gembala, sehingga melupakan pilihan bersama para murid untuk istirahat sejenak sesudah menjalankan karya perutusan yang jauh lebih utama, bukan kepentingan diri Yesus tetapi kepentingan banyak orang, para kawanan domba yang butuh dirawat, diasuh, dituntun, dan diselamatkan. Inilah gembala agung yang dijanjikan Allah pada bacaan pertama untuk mengutus ke tengah hidup dunia, di tengah hidup manusia, dan sekaligus menghadirkan hidup umat beriman yang terpelihara dengan baik. Para suster, para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, ciri khas dari Yesus sebagai gembala agung, utusan Allah Bapa, dapat kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Yesus sebagai pembawa damai sejahtera, sang keadilan, yang oleh karya perutusan kegembalaannya
memungkinkan banyak orang yang adalah kawanan domba dibebaskan dari berbagai macam situasi sulit dan penderitaan, dan lebih jauh daripada itu, oleh derita, oleh darah, oleh pengorbanannya di kayu salib, menyucikan jiwa hidup manusia dari situasi dosa, diangkat naik menuju kepada kehidupan penuh dengan damai sejahtera dalam kerajaan surga. Yesus pembawa damai sejahtera, Yesus sang keadilan sejati. Ini ciri khas dari Yesus Gembala Agung. Sekarang bagaimana dengan kita? Mana sikap yang cenderung kita miliki dari waktu ke waktu saat kita berhadapan dengan situasi hidup manusia yang sedang dalam kesulitan? Apakah kita seperti para pemimpin pada perjanjian lama yang ditegur oleh Allah karena mereka gagal untuk merawat jiwa hidup manusia karena egoisme dan mengutamakan kepentingan diri? Atau seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita, kita punya peluang untuk selalu menghadirkan damai sejahtera dan juga kebahagiaan dari Allah Bapa kepada hidup orang lain jika kita sadari sungguh akan konsekuensi langsung dari sakramen baptis yang telah kita terima. Kita ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Mari kita manfaatkan hidup dan panggilan kita masing-masing untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin, gembala yang siap sedia, yang mudah tergerak hati oleh karena belas kasihan, sehingga menyatakan diri untuk ikut ambil bagian di dalam mengurus, menuntun, merawat, menyelamatkan hidup sesama. Amin.

0: Mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkit dan kehidupan kekal. Amin. Begitu besarlah kasih Allah kepada kita, umatnya. Marilah kita manjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan takkan pernah meninggalkan kita.
1: Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putramu, yang satu dan sama, dan semoga perbedaan pengertian serta adat istiadat dapat dikalahkan oleh iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkan doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat penggembalaan-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkan doa kami ya Tuhan.
1: Bagi anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dalam cinta kasih sejati. Marilah kita mohon.
0: Kabulkan doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya terjadi sedikit gangguan untuk di paket rekaman kami untuk siang hari ini. Kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami lanjutkan kembali paket rekaman hadir pelaksanaan siaran ulang ibadah gereja untuk Anda di pagi hari ini.
1: Ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.

Marilam mawardagan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdam. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan

Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.

0: Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
1: Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Para suster, para opa dan oma, bapak ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, pandanglah tubuh dan darah Tuhan yang diperlihatkan imammu kepadamu. Bangunlah kerinduan yang mendalam untuk menyantap tubuh dan darahnya, walau secara rohani dia menjanjikan kesembuhan, pengampunan dosa dan kehidupan kekal.
2: Doa komuni kerinduan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang ini aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah setidaknya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.

0: Doa Tahun Pastoral Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasihnya melimpah atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasamu atas karyamu yang ajaib dan atas bimbingan rohmu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umatmu di gereja lokal merayakan tahun pastoral gereja bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudusmu, agar berkat meterai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolonganmu, agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, pada-Mu kami temukan perdamaian dan ketentraman yang tak dapat diberikan orang lain. Tinggallah pada kami, jadilah gembala kami, dan dalam kesibukan kami, janganlah kami Kau biarkan lupa akan penyelenggaraan-Mu yang mengarahkan kami kepada kebaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para suster, para paranoma, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebagaimana yang sementara terjadi pada dunia yang sedang berduka dan semakin sulit akibat pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita ikuti apa yang menjadi arahan dan kebijakan pemerintahan. Mari kita juga tekun berdoa. Di rumah ambil kesempatan berkumpul bersama keluarga, menyerahkan seluruh derita dunia ini kepada Allah. Allah yang adalah kekuatan dan sumber kehidupan kita. Mari kita juga senantiasa berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang meninggal dunia, secara khusus karena COVID-19 ini. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan tentunya, dan tetaplah kita beriman, sebab cinta Tuhan pasti akan selalu menjadi bagian dari seluruh kerinduan kita, pengalaman kita saat kita benar-benar beriman dengan teguh. Terima kasih untuk seluruh doa dan kehadiran umat. Terima kasih untuk beberapa orang yang menjadi petugas liturgi pada kesempatan ini. Mari kita sekarang menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu
2: dan bersama rohmu.
1: Kita sekalian dan juga setiap mereka menjadi bagian dari doa-doa kita pada kesempatan ini. Hidup dan perjuangan kita bersama keluarga kita masing-masing pada pekan yang lalu. Anak-anak dan masa depan mereka yang Tuhan berikan kepada kita di tengah keluarga kita. Segala rencana dan perjuangan hidup kita pada pekan yang baru ini. Semua perjuangan pemerintahan, para dokter dan para medis, serta setiap orang yang dengan caranya masing-masing berjuang untuk membebaskan dunia dan kita dari wabah virus corona, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.

0: 96,3 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, Kalimantan milik 3 negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Hai, selamat siang teman-teman di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Richard dalam acara Siaran Anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Richard mau ngajak kalian untuk berpetualang mengenal dunia kita yang sangat mengagumkan. Tapi sebelumnya, yuk kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Anak Indonesia.

Teman-teman, apakah kalian pernah punya keinginan suatu saat akan berkeliling dunia? Wah, aku juga tuh. Tapi kita harus rajin belajar, giat bekerja, dan menjadi orang sukses agar bisa berkeliling dunia. Tapi untuk saat ini, jangan khawatir dulu. Karena kita bisa mengetahui dunia ini dengan membaca dan menonton di media sosial tentang indahnya dunia kita ini.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Teman-teman, tempat tinggal manusia dan bagaimana mereka hidup tergantung dari beragam lingkungan yang menyusun dunia kita. Jenis lingkungan itu disebut daerah keliling. Ada yang hidup di lingkungan dengan pepohonan yang tetap berdaun sepanjang tahun. Ada juga lingkungan yang mengalami musim gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, pegunungan, dan padang pasir. Daerah dekat kutub utara dan selatan itu sangat dingin dan banyak terdapat es.

Wilayah Amerika Utara terbentang dari Samudra Artik yang membeku hingga Laut Karibia yang hangat. Sebagian besar daratannya terjadi menjadi dua negara besar, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Banyak daratan yang luas disebut Taman

Benua Eropa memiliki garis pantai yang berliku-liku dan di area pantainya banyak terdapat pulau-pulau kecil. Daerah utara umumnya cukup dingin, yang merupakan pulau bagian utara Atlantik. Daerah tengah benua Eropa beriklim sedang, dan daerah bagian selatan yang dekat dengan laut Mediterania umumnya hangat dan kering.

LPPR RI kembali menyelenggarakan Lomba Bercerita Dengan Harapan. Ketentuan umum, lomba ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah dasar dan anak putus sekolah berusia maksimal 11 tahun di seluruh Indonesia. Peserta menceritakan pengalaman, perasaan, dan harapannya tentang segala sesuatu yang menarik dan juga menginspirasi bersumber dari imajinasi anak atau pengalaman nyata di lingkungan sekitarnya. Perlombaan melalui rekaman audio visual berdurasi 5 menit. Menggunakan bahasa tutur, tema cerita bebas, bukan dongeng atau legenda yang sudah ada. Semua naskah lomba bercerita dan rekaman audio visual yang didaftarkan menjadi milik RRI. Dan apabila masuk 10 besar, rekaman audio akan diputar oleh RRI seluruh Indonesia. Kirimkan sekarang juga ke RRI Nunukan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke RRI Nunukan. Lomba Bercerita Dengan Harapan, bentuk dukungan dan kreativitas serta eksistensi anak selama pandemi COVID-19.

0: Anak-anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai malam.
0: Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur.

Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, 4 kali lebih besar dibandingkan benua Eropa dan memiliki jumlah daratan lebih banyak daripada gabungan wilayah Amerika Utara dan Selatan. Di bagian utara benua ini terdapat hutan yang dingin dan sangat luas membentang sepanjang Siberia. Sebaliknya ke arah selatan, banyak pulau seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina memiliki hutan hujan tropis yang hangat dan basah.

Benua Afrika terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Afrika merupakan benua terbesar kedua dan luasnya mencapai 1/5 luas daratan dunia. Terdapat 53 negara di benua ini yang sebagian negaranya sangat besar dan sebagian lainnya sangat kecil. Terdapat banyak daerah liar yang belum tersentuh di benua Afrika dan gurun Sahara mencakup lebih dari 1/4 benua ini. Padang rumput sabana yang terbentang luas merupakan tempat tinggal para jerapah, badak, dan singa. Sedangkan gajah tinggal dan berkelana di wilayah yang bersemak-semak.

Nah teman-teman, itu tadi kita baru mengetahui sebagian kecil keunikan dunia kita. Dan lain waktu kita akan banyak belajar lagi ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran ini. Saatnya Richard pamit dulu. Sampai jumpa.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
1: Pergi ke mall.

Pendengar masih bersama kami di Dudukan Siang ini ya, di hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan selanjutnya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rodgers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Seleka dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Ciamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gayle juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
2: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
1: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns, merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: In the Lamsat, and you can say you can see if we played what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aiksa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tied in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan kita juga.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Bisa bikin gol akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: bikin depan. Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abun telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik web chat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

kembali lagi, kita masih bersama di Nunukan siang hari ini dengan cuaca yang dingin sekali siang hari ini karena lagi Nunukan lagi diguyur hujan. Mungkin juga di tempat Anda masih hujan deras ataukah lagi gerimis-gerimis aja. Apapun itu hari ini cuacanya, tetap semangat selalu untuk semuanya dan selamat menikmati waktu santap siangnya ya. Jadi walaupun banyak kegiatan hari ini, jangan lupa untuk santap siang biar lebih semangat lagi, apalagi dengan cuaca yang lagi hujan dan sangat dingin seperti ini ya. Kita lihat sendiri bahwa cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan ini ya, khususnya di wilayah Nunukan ini selalu berubah sewaktu-waktu ya. Kadang sangat panas, cerah, kemudian tiba-tiba hujan seperti ini. Nah, dan itu semua membuat kita harus betul-betul jaga kesehatan kita ya dari sekarang ini. Dan perubahan seperti itu perlu kita antisipasi, terutama bagi semua yang memiliki aktivitas di luar rumah hari ini. Dan juga untuk semua warga Nunukan, juga pendengar Nunukan dan sekitarnya, juga penting untuk selalu memantau perakiraan cuaca sesuai dengan lokasi masing-masing ya. Jadi selalu pantau BMKG. Jangan hanya mengandalkan keadaan langit ya di tempat kita berada, karena kondisi cuaca di wilayah lain juga bisa berbeda. Dan juga untuk Anda yang siang hari ini yang hendak bepergian, jangan lupa juga untuk membawa payung atau jas hujan ya. Mau kemana saja hari ini, jangan lupa untuk sedia payung atau jas hujan. Namun untuk Anda yang hari ini juga punya banyak kegiatan di Binusan, juga di Desa Binusan juga masih terlaksana pagelaran Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ya. Jadi untuk segala persiapannya, semoga semuanya berjalan lancar juga, apapun keadaan di sana, cuaca juga ya. Jadi semoga semuanya lancar-lancar aja kegiatannya. Begitu juga di Paras Perbatasan ya, yang tadi juga sudah ikut senam. Wow, luar biasa antusias masyarakatnya. Semoga kegiatan tadi juga semua berjalan lancar. Nanti malam juga kegiatan-kegiatan lain juga semoga semuanya berjalan lancar saja. Dan siang hari ini juga selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Nusantara kita untuk Anda semuanya, sambil juga Anda melakukan berbagai aktivitas atau lagi santai atau lagi istirahat di saat ini.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Bersama di Nunukan siang hari ini, pendengar, Indonesia ini adalah negeri yang kaya akan budaya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita memiliki beragam bahasa daerah, kemudian juga tarian tradisional, pakaian adat, kuliner khas, alat musik serta lagu-lagu daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi ya, seperti beberapa lagu yang sedang kita dengarkan ini. Nah, setiap daerah juga memiliki cerita. Setiap lagu juga menyimpan kenangan dan setiap tradisi mengandung nilai kehidupan yang patut kita pelajari. Dan kali ini kita menuju Kalimantan Utara ini ya. Kita di sini aja dulu mengenal lebih banyak lagi terkait dengan keunikan budaya di Kalimantan Utara ini yang provinsi yang memiliki kekayaan budaya masyarakat pesisir dan juga pedalaman, termasuk budaya tidung, bulungan, Dayak Kenya, Kayan, kemudian juga Lundayo dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

blunder, jantung jatung utang, serta berbagai cara sederhana agar budaya kita ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya, menghadirkan lagi beragam keunikan di Kalimantan Utara ini.

Musik adalah bahasa yang dapat menyatukan banyak orang. Kita mungkin berasal dari suku yang berbeda ya, berbicara dengan bahasa daerah yang berbeda. Tetapi ketika sebuah lagu dimainkan, kita bisa merasakan keindahan yang sama. Nah, lagu daerah itu bukan sekedar hiburan. Lagu dapat menggambarkan kehidupan masyarakat, alam sekitar, kemudian juga kasih sayang, perjuangan, kerinduan terhadap kampung halaman, bahkan nasihat bagi generasi muda. Dan Indonesia memiliki banyak lagu daerah yang sudah sangat dikenal masyarakat. Mulai dari Maluku ya, ada lagunya Rasa Sayange, ya pasti Anda juga tahu. Kemudian dari Sumatera Utara kita mengenal dengan Butet. Dari Sulawesi Utara ada Oina Nikeke. Sementara itu lagu-lagu Ampar-Ampar Pisang dikenal luas sebagai lagu daerah dari

Kalimantan Selatan. Nah, lagu-lagu tersebut menunjukkan betapa beragamnya ekspresi budaya di Indonesia ya. Dan kalau di Nunukan juga kita kenal ya, lagu-lagu Bebilin, aduh pokoknya sudah terkenal sekarang. Dan kalau di Nunukan juga begitu, Kalimantan Utara ini juga ya, kekayaan musik tradisional tidak hanya hadir dalam bentuk lagu yang dinyanyikan, tetapi juga melalui instrumen yang mengiringi tarian di upacara adat. Salah satu contohnya adalah Jatung Utang, alat musik tradisional masyarakat Dayak, Dayak Kenya, yang menghasilkan nada melalui bilah-bilah kayu yang dipukul. Dan juga pendengar, sekarang ini kita masuki dulu ya di wilayah budaya yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara ini. Nah, provinsi kita ini memiliki karakter yang istimewa karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, hubungan antar masyarakat, kemudian juga sejarah, jalur perdagangan, juga lingkungan alam juga turut membentuk kekayaan budaya di wilayah kita ini. Salah satu kelompok masyarakat yang dikenal luas adalah dikenal luas di Kalimantan Utara ini adalah masyarakat Tidung. Dan masyarakat Tidung memiliki bahasa, kemudian juga kesenian, tradisi serta warisan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Nah, salah satu tradisi yang menarik untuk kita kenal adalah irau. Nah, irau ini yang sedang terjadi di Nunukan saat ini ya, sedang dilaksanakan ada irau Borneo Bersatu yang sedang berlangsung di Desa Binusan. Kemudian juga ada irau Tengkayu ya. Nah, ini juga sebuah perayaan budaya masyarakat Tidung di Kota Tarakan yang berkaitan erat juga dengan kehidupan pesisir dan juga laut. Nah, dalam tradisi ini terdapat juga padau tujuh dulung, perahu tradisional dengan bentuk yang khas ya. Prosesi pelarungan perahu menjadi bagian penting juga dalam perayaan tersebut dan juga mencerminkan rasa syukur serta harapan akan keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi pendengar, tradisi ini mengingatkan bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah tetapi juga bagian dari sejarah kehidupan sosial dan juga identitas masyarakat pesisir. Nah, bagi masyarakat Nunukan pesan ini tentu terasa dekat ya. Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada laut ya, perikanan, perdagangan dan juga aktivitas yang berkaitan dengan perairan. Nah, karena itu menjaga budaya pesisir juga berarti menghormati laut, menjaga kebersihan pantai serta mewariskan pengetahuan kepada anak-anak kita. Oke, ya. Dan kali ini kita dengarkan dulu lagu Bebilin ya di Yaduyaki, spesial untuk semua pendengar khususnya untuk masyarakat Nunukan.

0: Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.
1: Eta keur naon

dengan beragam informasi budaya ya. Tadi selain budaya Tidung, Kalimantan Utara juga memiliki warisan budaya dari masyarakat Bulungan dan juga berbagai budaya Dayak. Nah, salah satu kesenian yang patut kita kenal adalah tari blunde atau blundik yang berkembang dalam masyarakat Bulungan. Jadi tarian ini memiliki ciri khas gerakan tangan, busana dan juga iringan syair. Nah, perjalanan sejarahnya juga memperlihatkan bagaimana sebuah kesenian itu dapat berkembang melalui pertemuan bahasa dan juga tradisi masyarakat. Ada pula tari jugit demaring ya, tarian klasik yang berasal dari lingkungan Kesultanan Bulungan dan juga tercatat sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kedua contoh ini memperlihatkan bahwa Kalimantan Utara utara tidak hanya memiliki kekayaan budaya masyarakat pedalaman dan juga pesisir, tetapi juga warisan seni yang tumbuh dalam lingkungan sejarah kerajaan. Nah, budaya kita begitu beragam. Oleh karena itu, saat mengenalkan sebuah tarian atau pakaian adat, penting untuk menyebutkan asal komunitasnya dengan tepat ya. Dengan begitu, setiap tradisi mendapatkan penghargaan yang sesuai. Oke, itu dia beragam informasi untuk Anda semuanya ya, terkait dengan budaya Bulungan. Selanjutnya lagi kita beralih nih, kita akan mengenal lagi berikutnya Jatung Utang. Nah, alat musik tradisional masyarakat Dayak Kenya. Alat musik ini pendengar memiliki susunan bilah kayu ya dengan panjang dan ukuran tertentu sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda ketika dipukul. Jadi Jatung Utang ini termasuk instrumen sejenis silofon ya. Nah, dalam tradisi masyarakat Dayak Kenya, alat musik ini dapat digunakan untuk mengiringi tarian maupun kegiatan adat. Nah, menariknya menurut dokumentasi kebudayaan, Jatung Utang pada masa lalu juga dimainkan untuk mengisi waktu senggang ketika masyarakat berada di ladang. Waduh, bayangkan ya, di tengah suasana alam pedalaman Kalimantan, bunyi bilah-bilah kayu menghasilkan irama yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi inilah salah satu keistimewaan budaya lokal, bahan yang berasal dari alam dapat diolah menjadi karya seni yang bernilai. Oke, itu dia beragam informasi budaya untuk kita semuanya ya, semakin menambah wawasan kita terkait dengan beragam kebudayaan yang kita miliki di Nusantara kita ini ya, semakin menambah wawasan kita, menumbuhkan kebanggaan kita terhadap budaya bangsa. Saya akhiri dulu kebersamaan kita di lagu-lagu budaya. Nantinya pada pukul 14 kami akan hadirkan Warta Nunukan sepekan untuk Anda.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Mimin Muslimin. Inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Pengguna rokok elektrik menjadi perhatian karena cairan atau liquid di dalamnya dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap penggunaan vape menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan. Kepala BNN Nunukan Nantam Suryadi Siagian mengatakan, pihaknya sebelumnya belum berani melakukan penindakan hukum terhadap penggunaan vape.
2: Tapi saat ini kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
1: Menurut Anton, dasar tersebut menjadi acuan BNN Nunukan dalam melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya belum terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan vape. BNN Nunukan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai narkotika.
2: Bahwa kita ketahui Kabupaten Nunukan ini telah memiliki perda tentang narkotika karena vape ini adalah salah satu bagian dari narkotika, yaitu kandungan etomidat dan kandungan ganja sintetis.
1: Dengan adanya dasar tersebut, BNN Nunukan menyatakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BNN Nunukan mencegah vape disalahgunakan sebagai media konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika.
0: RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru polibedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Laporan Ahmad Ilham.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru polibedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan, selama ini pasien dengan kasus bedah saraf masih harus mendapatkan pelayanan di luar daerah akibat keterbatasan layanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat. Karena itu, kehadiran layanan bedah saraf di RSUD Nunukan dapat mempercepat penanganan pasien. Sebab, keterlambatan untuk mendapatkan tindakan medis berisiko menimbulkan gejala sisa pada pasien.
4: Dengan adanya pelayanan ini di rumah sakit kita, ya, saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
3: Selain itu, RSUD Nunukan yang telah memiliki layanan bedah saraf diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan bedah saraf di Kalimantan Utara. Keberadaan layanan tersebut penting mengingat kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat demi keselamatan pasien.
4: Di wilayah Kalimantan Utara sudah ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan bedah saraf. Jadi rumah sakit sekitar pun bisa merujuk ke kita di sini, di Nunukan. Begitu yang saya harap. Karena jika tidak ada pelayanan itu, sedangkan ini adalah menyangkut kecepatan dan nyawa pasien. Karena menyangkut kecepatan tindakan dan menyangkut nyawa pasien harusnya ada di Kalimantan Utara ini. Nah, inilah yang kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3: RSUD Nunukan juga telah menyiapkan dokter spesialis bedah saraf melalui kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar. Keberadaan dokter spesialis dapat memperkuat pelayanan bedah saraf kepada masyarakat.
0: Pendengar, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan di Kelurahan Tanjung Harapan resmi dioperasikan. Laporan dari Tareri.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan pembukaan dan penyaluran perdana stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan PT Sembakung Harapan Jaya yang telah menghadirkan fasilitas di Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan Selatan. SPBU ini bukan hanya sekadar tempat mengisi bahan bakar bensin bagi para nelayan. BBM bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.
6: Mau melaut atau ingin melaut, perlu BBM, bahkan mengantri. Mencari ikan lebih jauh lagi, perlu BBM. Karena itu, akses BBM menjadi lebih mudah. Maka secara langsung hal ini juga sangat membantu para nelayan dalam menjalankan usahanya. Selama ini kita tahu, Kabupaten Nunukan adalah daerah yang wilayahnya luas. Tadi disampaikan Bu Nabila, sektor masyarakatnya sebagian besar di Pulau Nunukan adalah sektor perikanan.
5: Ia juga mengatakan nelayan bagian penting bagi roda perekonomian di Kabupaten Nunukan. Kontribusi produk domestik regional bruto, sektor perikanan menunjukkan angka yang signifikan meningkat di setiap tahunnya. Pada zaman kondisi COVID yang paling bertahan adalah di sektor perikanan.
6: Apa yang telah kita lakukan hari ini harus kita lihat sebagai bagian daripada upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih dekat kepada nelayan. Saya berharap dengan adanya SPBU nelayan ini, distribusi BBM lebih tertata, lebih mudah diakses, dan tentunya yang penting tepat sasaran. Karena yang subsidi ini khusus untuk nelayan, tentunya perlu ada identitas dari dinas teknis berupa rekomendasi.
5: Ia menekankan jangan sampai fasilitas yang sudah ada menyulitkan dalam pelayanan. Apa bedanya dengan SPBU yang lainnya? Oleh sebab itu kehadirannya untuk memberikan kemudahan. Namun demikian ada persyaratan ketentuan yang berlaku bagi pengguna layanan, nelayan dan pemberi jasa layanan, bahwa nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Sebanyak 11 perusahaan sementara terdaftar di Job Fair Nunukan 2026. Hingga 6 Oktober 2026 sore, data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan tersedia sekitar 156 lowongan untuk pencari kerja. Laporan Ferry Herdiansah.
1: Jumlah peserta dan lowongan yang terdapat pada Job Fair 2026 masih dapat bertambah seiring dengan berlangsungnya persiapan Job Fair 2026. Tahun ini, jenis pekerjaan yang ditawarkan juga lebih beragam dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato mengatakan, perkembangan tersebut tercatat pada tanggal 6 Oktober 2026.
7: Sampai dengan hari ini, tanggal 6 Oktober, jumlah perusahaan yang ikut itu sekitar 11 perusahaan, lowongan pekerjaannya sekitar 156 jabatan.
1: Rahmawati menyebutkan tahun ini mulai banyak posisi teknis yang ditawarkan perusahaan. Kebutuhan tersebut antara lain muncul dari sektor perkebunan dan pertambangan termasuk posisi operator.
7: 2026 ini mungkin agak beda sedikit dibanding tahun yang kemarin karena posisi-posisi yang kemarin tidak terbuka yang secara teknis dan lain sebagainya tuh sudah tahun ini sudah beragam. Jadi seperti di perusahaan perkebunan ini banyak teknis ya, seperti operator dan lain sebagainya juga untuk pertambangan juga sudah banyak secara teknis ya, teknis di bidang pertambangan juga banyak.
1: Dengan perkembangan sementara itu, Job Fair 2026 menghadirkan lebih banyak pilihan pekerjaan teknis dibandingkan tahun sebelumnya.
0: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur jamin kualitas gizi dan kebersihan lewat standar ketat. Berikut laporannya. Memasuki hampir 1 tahun beroperasi sejak diresmikan pada 15 Desember 2025, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur telah melewati berbagai dinamika operasional, mulai dari penyesuaian regulasi pengelolaan limbah hingga peralihan sistem insentif yang pendataan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pengelola SPPG Basnas Nunukan Timur Sumari mengungkapkan, perjalanan pelayanan tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada bulan April lalu, dapur sempat mengalami penangguhan atau suspend selama 3 minggu akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain aspek lingkungan, tantangan juga datang dari perubahan kebijakan insentif dan sistem pendataan penerimaan manfaat sejak 5 Oktober 2026. Jika sebelumnya SPPG menerima insentif tetap sebesar 6 juta per hari, kini besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat real dengan alokasi 2.000 per PM, dengan jumlah PM mencapai 2.752 orang.
8: Nah, sejak 6 Oktober 2026, 5 Oktober
9: dirubah bukan 6 juta lagi tetapi berdasarkan jumlah PM. Ya, kalau jumlah PM-nya 3.000 ya kali 1 PM itu 2.000 berarti 6 juta tetap. Tetapi kalau ternyata jumlah PM-nya di bawah 3.000 berarti kan berkurang ini insentif yang diterima oleh mitra ya.
10: SPPG Bukit Arung Sejahtera masih menerima insentif sekitar 5 juta lebih setiap harinya. Kendati demikian, perubahan sistem pendataan di bawah BGN berdampak pada penghentian sementara layanan di 6 sekolah, termasuk SD 005 Pesantren Al-Aska, Pesantren Baitur Rahman, SMP PGRI, dan 2 Taman Kanak-Kanak. Sumari menjelaskan penghentian sementara sejak Senin 5 Oktober 2026 terjadi karena penyesuaian sistem baru yang mewajibkan seluruh data sekolah terdaftar langsung di BGN. Pihak SPPG BAS telah melayangkan surat resmi kepada sekolah-sekolah terdampak untuk bersabar menunggu sinkronisasi sistem.
0: Pendengar, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusang. Laporan dari Tareri.
11: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh 4 negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
12: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan, dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan tentunya ini sangat menarik ya, di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
11: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
12: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
11: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui Irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan.
0: Pawai Budaya HUT ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Laporan Salma Amin.
13: Pawai Budaya Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi ajang menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias dengan peningkatan penghasilan hingga 40%. Tingginya kebutuhan rias bagi peserta pawai membuat sejumlah perias harus membatasi pelanggan. Salah seorang karyawan salon di Nunukan, Mimi, mengaku hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan karena jumlah tenaga perias yang terbatas.
14: Karena anggota perias kita kan juga tidak terlalu banyak, jadi kami tidak bisa mengcover semua begitu, terbatas gitulah. Sekitar satu kelompok lah begitu Bu, satu perempuan semua.
13: Mimi menjelaskan satu kelompok barisan terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang, dengan sekitar 60% di antaranya perempuan. Keterbatasan tenaga membuat proses merias harus dimulai lebih awal agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta berkumpul untuk mengikuti pawai.
14: Karena kan pagi-pagi pawai harus standby kan, jadi kita make up paling tuh jam 2 lah, jam 2 mulai start sudah make up. Karena kan banyak Bu, jadi harus awal-awal.
13: Pawai budaya menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menunjukkan keberagaman dan keharmonisan masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.
10: Demikian Anda baru saja mengikuti Warta Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.

0: 103,3 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: bisa bayar bulan depan.
1: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
0: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
0: Eh, kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
0: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Ih, nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

0: Wes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

0: kenapa kalian pakai baju batik semua nih? Kenapa pula beda sama aku? Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
1: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka kula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan loh orang lihat aku. Duy, kau lupa gak kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
1: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Enggak uruslah aku tuh. Biarlah kalian pakai baju batik, aku enggak kenapa juga. Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik. Itu kan salah satu warisan bangsa kita.
1: Oh, iyalah tuh. Nantilah aku pulang ganti.

Pendengar, demikian lagu-lagu dangdut telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di hari Minggu sore ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Tribor selalu terus semangat jalani hari Anda. Apapun suasananya, apapun rasanya, hari ini teruslah bersemangat menjalaninya dengan segembira mungkin, seriang mungkin, seikhlas mungkin. Oke, saya akhiri dulu kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut dan juga kebersamaan kita di Nunukan Siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan nantinya pada pukul 16 ya, tim Nunukan Sore akan menemani Anda.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

cek keaslian pita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.

0: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
1: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
2: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
1: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
2: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
1: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
2: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
2: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya, apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga, habis panen kecil Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lobok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total.

0: bara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar.
1: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya, Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
0: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
1: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
0: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
1: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak, kehidupannya petani.
0: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian, Pak?
1: Sangat penting, Pak. Petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
0: Nah, menurut Bapak, apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
1: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
0: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
1: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
0: Bagi Bapak, apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
1: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong. Rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
0: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap. Bisa diceritakan, Bu, seperti apa keseharian ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
2: Keseharian saya tuh biasa aja ya, Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
0: Nah, ketika suami pergi ke kebun,

0: apa yang biasanya menjadi perhatian ibu di rumah?
1: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
0: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
1: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak. Karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
0: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
1: Tantangannya banyak. Yang pertama kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
0: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
1: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak. Apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu. Kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu ini saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
0: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
1: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga. Karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
0: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
1: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
0: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
1: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
0: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka selain materi?
1: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi, harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama, pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah. Terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi. Terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan, atau kegiatan lainnya, Bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih. Kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang mudah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri. Sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga lah gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya. Daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Oh, kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan. Tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali. Penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutlah bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: nggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon abis. Gas kompor juga abis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

0: dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kita hadirkan terkait tentang UMKM, yaitu kuliner. Soul food, warisan kuliner yang lahir dari perjuangan masyarakat Afrika Amerika. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pendengar, Amerika Serikat memperingati Southern Food Heritage Day setiap 11 Oktober untuk mengenalkan kekayaan kuliner wilayah selatan. Salah satu warisan terpentingnya adalah soul food, tradisi kuliner yang tumbuh dari komunitas Afrika Amerika. Soul food bukan sekedar jenis makanan, melainkan identitas budaya warga kulit hitam Amerika. Istilah ini menggambarkan kecerdikan para juru masak yang menciptakan masakan khas meski bahan yang tersedia terbatas. Sejarah soul food berakar pada perdagangan budak transatlantik, orang Afrika yang dipaksa dibawa ke Amerika membawa pengetahuan bercocok tanam, bahan pangan dan teknik memasak dari kampung halamannya. Mereka kemudian menyesuaikan pengetahuan tersebut dengan bahan pangan lokal Amerika. Perpaduan tradisi Afrika Amerika dan budaya lain melahirkan masakan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Afrika Amerika di wilayah selatan. Salah satu hidangan ikonik soul food adalah collard greens, sayuran berdaun hijau dari keluarga kubis. Sayuran ini dimasak perlahan bersama bumbu dan kadang potongan daging hingga menghasilkan kaldu yang gurih. Hidangan ini merefleksikan kemampuan masyarakat Afrika Amerika memanfaatkan bahan yang terbatas. Sayuran yang ditanam sendiri dan sisa potongan daging diolah menjadi makanan mengenyangkan dengan rasa kaya. Masakan lain yang berkembang dalam tradisi ini adalah beans and rice. Hidangan kacang merah dan nasi tersebut tumbuh dalam tradisi Creole New Orleans melalui perpaduan pengaruh Eropa dan Afrika. Sementara itu, pendengar, peringatan Southern Food Heritage Day menjadi momentum mengenal sejarah di balik makanan khas Amerika bagian selatan. Melalui soul food, masyarakat dapat melihat kontribusi besar komunitas Afrika Amerika bagi kuliner dan budaya Amerika Serikat. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang kuliner soul food, warisan kuliner yang lahir dari perjuangan masyarakat Afrika Amerika. Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

sebelum pasar ramai, sebelum toko membuka pintu, sebelum pembeli datang, ada perempuan yang sudah lebih dulu bekerja. Di dapur, di warung, di kebun, di tempat produksi, di pasar. Tangan mereka bergerak tanpa banyak suara, mengolah bahan, menghitung modal, melayani pembeli, kemudian pulang, mengurus keluarga. Begitulah roda ekonomi bergerak, tidak selalu dari gedung tinggi, tidak selalu dari perusahaan besar, tetapi seringkali dari tangan perempuan. Di wilayah perbatasan, perempuan bukan hanya mengurus rumah tangga. Mereka adalah pelaku ekonomi. Mereka adalah pengusaha kecil. Mereka adalah pedagang. Mereka adalah produsen. Dan ketika satu perempuan mampu mengembangkan usahanya dan bergerak, bukan hanya dirinya, ada keluarga, ada pekerja, ada desa, ada ekonomi lokal. Inilah cerita perempuan perbatasan yang bekerja dari bawah untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan salah satu ibu rumah tangga atas nama Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ibu, apa usaha atau pekerjaan Ibu?
1: Saya menjalankan usaha kecil-kecilan di rumah. Usaha ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi saya usaha ini sangat berarti. Dari sinilah saya berusaha mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Bu Yuni, sejak kapan Bu Yuni ini menjalankan usahanya ini, kira-kira Ibu Yuni?
1: Saya sudah menjalankan usaha ini sejak beberapa tahun lalu. Awalnya tidak besar, Pak. Bahkan bisa dibilang mulai dari apa yang saya punya. Saya mencoba sedikit demi sedikit sambil belajar bagaimana mempertahankan pelanggan dan mengatur keuangan sendiri.
0: Bu Yuni, mengapa memilih usaha ini, Bu Yuni?
1: Karena saya ingin tetap bisa membantu ekonomi keluarga tanpa meninggalkan tanggung jawab saya di rumah. Saya berpikir kalau ada kemampuan yang bisa dikembangkan, kenapa tidak saya coba, Pak, begitu.
0: Bu Yuni, kira-kira ada berapa besar tantangan yang dihadapi nih Bu Yuni selama menjalankan usaha ini?
1: Baik, Pak. Tantangannya cukup banyak. Kadang pelanggan ramai, kadang sepi. Harga bahan juga bisa berubah. Kita harus pintar mengatur modal supaya usaha tetap berjalan. Bagi usaha kecil seperti kami, sedikit perubahan saja bisa sangat terasa, Pak. Alhamdulillah usaha ini sangat membantu. Mungkin hasilnya belum besar, tetapi sedikit demi sedikit bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Bu Yuni, pernahkah mengalami masa-masa sulit dalam menjalankan usaha ini?
1: Pernah. Ada satu ketika usaha sepi dan pemasukan sangat berkurang. Rasanya terlalu berat. Kita sudah bekerja, tetapi hasilnya belum tentu sesuai harapan. Namun, saya selalu mengingat bahwa tidak ada usaha yang langsung besar. Semuanya membutuhkan proses.
0: Kalau pendapatan usaha Ibu Yuni meningkat, apa yang pertama kali Ibu Yuni inginkan ini?
1: Kalau usaha saya maju, yang pertama saya ingin memastikan

Perjuangan Wahyuni menunjukkan satu hal, bahwa membangun usaha daya rumah bukanlah perkara mudah. Ada hari ketika dagangan ramai, tetapi ada pula saat pemasukan nyaris tidak ada. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Dari langkah kecil itulah muncul keberanian untuk terus belajar, mencoba, dan mencari peluang baru. Dan ketika semangat untuk bertahan mulai bertemu dengan pengetahuan serta pendampingan, usaha kecil pun memiliki kesempatan untuk berkembang. Di perbatasan Nunukan, cerita seperti ini juga dijalani oleh perempuan lainnya. Bukan hanya bagaimana memulai sebuah usaha, tetapi bagaimana mempertahankannya, memasarkannya, dan perlahan membawanya menuju pasar yang lebih luas. Kini kita dengarkan kisah Darmawati tentang bagaimana sebuah usaha dimulai dari sederhana, kemudian tumbuh bersama pengalaman, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar.

0: Mendengar, saat ini saya juga sudah bersama salah satu ibu rumah tangga yang saat ini lagi menjalankan sebuah usaha UMKM. Halo, selamat pagi Bu Dharma.
1: Selamat pagi Pak Rusdi.
0: Ibu, ini saya mau tanya nih Bu, kira-kira bagaimana memulai usaha ibu nih Bu?
1: Saya memulainya dari sederhana. Waktu itu saya melihat ada peluang yang bisa dikerjakan dan saya mencoba beranikan diri Pak. Pastu modal tidak sebesar, tetapi saya punya kemauan untuk belajar dan mencoba. Awalnya itu tentu banyak kekurangan dari cara membuat produk, melayani pelanggan, sampai mengatur uang usaha. Semuanya saya pelajari sambil berjalan, Pak.
0: Ya, Bu Dharma, kira-kira ada berapa modal awal, Bu Dharma?
1: Modal awalnya yang kemarin tidak terlalu besar, Pak Rusdi. Cuma saya menggunakan kemampuan dan sumber daya yang prinsip saya waktu itu sederhana saja, Pak. Cuma ya untuk memulai dari kemampuan saya kemudian berkembang sedikit.
0: Oke. Bu Dharma, kira-kira bagaimana pemasaran usaha ini bisa berjalan, Bu Dharma?
1: Awalnya tuh pemasaran itu pelanggan datang karena mengetahui dari teman saya, Pak. Dan sekarang saya coba memanfaatkan media sosial supaya produknya lebih terkenal lagi bagi pelaku usaha kecil.
0: Baik, Bu Dharma, apakah sudah menggunakan media sosial dalam perjualan ini?
1: Iya Pak, saya sudah menggunakan media sosial. Sekarang orang yang mencari informasi melalui handphone, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Media sosial mampu membentuk kami ini memperkenalkan produk lebih luas, bukan hanya kepada orang yang tinggal dekat dengan tempat usaha kita nih Pak.
0: Iya, Bu Dharma, kira-kira apa kendala terbesar Bu Dharma ini yang selama dialami dalam usaha ini?
1: Kendala terbesar adalah modal Pak, pemasaran dan bagaimana mempertahankan kualitas.
0: Bu Dharma, apa harapan terhadap pemerintah nih Bu Dharma?
1: Harapan saya terhadap pemerintah, kami berharap pemerintah terus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, khususnya perempuan, bukan hanya bantu modal, tetapi juga pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan kesempatan untuk memperkenalkan produk. Kami ingin dibina agar bisa mandiri, karena kalau usaha kami berkembang, yang merasa manfaatnya bukan hanya kami sebagai pemilik usaha, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya, Pak.
0: Nah, Bu Dharma, apakah ingin usaha naik kelas? Kan?
1: Tentu, saya ingin usaha ini berkembang, Pak. Saya ingin produk kami semakin dikenal, penghasilan meningkat, dan kalau memungkinkan bisa membuka lapangan pekerja bagi

0: orang lain.
1: Ah, ini yang paling menarik Bu Dharma. Kira-kira kalau saya Bu Dharma ini berkembang besar, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan Bu Dharma?
0: Perkembangan yang saya ingin lakukan yang pertama, utamanya saya memperkuat usaha supaya bisa bertahan dalam jangka panjang. Kemudian membantu keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Kalau sudah mampu, saya juga ingin membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk ikut bekerja, Pak. Karena saya percaya ketika satu perempuan mendapatkan kesempatan itu untuk berkembang, dampaknya bisa dirasa oleh banyak orang.

Dari cerita Darmawati, kita belajar bahwa sebuah usaha tidak tumbuh dalam satu malam. Ada proses yang harus dilalui. Belajar mengenali pasar, memperbaiki kualitas, mencoba cara baru dalam memasarkan produk, hingga berani mengambil peluang. Namun, di balik setiap usaha yang berkembang, selalu ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari penghasilan. Ada keluarga yang ingin diperjuangkan, ada anak-anak yang ingin diberikan masa depan, dan ada sebuah harapan sederhana. Agar kehidupan hari ini bisa sedikit lebih baik dari hari kemarin, harapan itulah yang juga menjadi kekuatan bagi perempuan berikutnya. Ia menjalani usahanya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menjaga keluarganya tetap berjalan dan mewujudkan sebuah impian. Lalu, seperti apa perjuangan dan impian itu? Mari kita dengarkan kisahnya.

0: Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama juga salah satu ibu rumah tangga yang menjalankan sebuah usaha bernama Ibu Ruhaida. Beliau sudah menjalankan usahanya ini sejak lama. Ibu Ruhaida, gimana kira-kira Bu ke depan kalau usaha Ibu ini maju, Bu Ruhaida?
1: Kalau usaha saya semakin maju, saya ingin menambah modal dan memperbesar usaha. Saya ingin juga yang sekarang ini suatu hari bisa menjadi usaha yang lebih kuat. Bukan hanya untuk saya, kalau ada kesempatan saya ingin mengajak ibu-ibu yang lain untuk ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan saya percaya perempuan kalau diberi kesempatan juga mampu berdiri dan menjadi penggerak ekonomi keluarga.
0: Bu Ruhaida, selain itu kira-kira apa harapan Ibu Ruhaida yang lain, Bu?
1: Harapan saya sederhana. Saya ingin usaha kecil seperti kami terus mendapat perhatian dan kesempatan. Kami tidak meminta semuanya diberikan. Kami hanya ingin ada ruang untuk belajar, berkembang, memasarkan produk, dan memperluas usaha. Karena kami juga ingin menjadi bagian dari pembangunan. Kami ingin anak-anak kami memiliki masa depan. Dan kami ingin menunjukkan bahwa perempuan di daerah perbatasan juga bisa berkarya. Kami mungkin memulai dari kecil, tetapi kami tidak ingin berhenti di kecil.
2: Oke.

0: Di balik usaha kecil yang tumbuh dari rumah, ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Ada ibu yang memulai dengan modal seadanya, ada yang belajar dari pengalaman, ada pula yang perlahan mengenal pemasaran digital dan mencoba membawa produknya keluar dari lingkaran sekitar. Namun untuk tumbuh lebih besar, mereka membutuhkan pengetahuan, pendampingan, akses pasar, dan ruang untuk belajar. Di titik inilah rumah BUMN PLN Nunukan hadir. Bukan sekedar tempat bertemu, tetapi menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang. Bagi perempuan di wilayah perbatasan, kesempatan seperti ini menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mengubah usaha rumahan menjadi sumber kekuatan ekonomi keluarga. Sebab, pembangunan ekonomi tidak selalu dimulai dari usaha besar. Kadang, ia dimulai dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu, dari produk sederhana, dan dari keberanian untuk berkata, "Saya ingin usaha saya berkembang."
1: Rumah BUMN itu adalah program dari Bapak Presiden Joko Widodo, presiden terdahulu sebelumnya, di mana program ini pertama dilaksanakan oleh Telkom dan akhirnya mewajibkan untuk seluruh BUMN yang ada di Indonesia minimal memiliki rumah BUMN. Dan kebetulan untuk Nunukan yang ditujuk adalah PLN, di mana kita di bawah naungan UID Kaltimra, PLN langsung dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana kita dituntut untuk membina, memberikan pelatihan, mendampingi dari teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki izin legalitas. Terus habis itu bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan hingga UMKM ini berhasil untuk ekspor dan kita lepas untuk menjadi UMKM yang naik kelas, seperti itu.
0: Berapa tahun sudah Ibu kehadiran BUMN?
1: Kalau untuk rumah BUMN sendiri itu berdiri di tahun 2017 dan mulai aktif di tahun 2018.
0: Oh, sebelum COVID Bu ya?
1: Iya betul.
0: Ini sudah berjalan. Apa hasil yang didapatkan para UMKM kehadiran BUMN ini Bu?
1: Dari rumah BUMN sendiri kita sudah pastinya memberikan pembinaan, terus kita memberikan pelatihan juga, dan tidak hanya itu, kita membantu teman-teman pelaku UMKM dari segi pemasaran juga, karena PLN sendiri memiliki e-commerce namanya PLN Mobile, yang dimana di tahun 2023 sampai dengan 2024 kemarin, termasuk salah satu UKM Regan Coklat ini, sehingga beliau bisa membangun tokonya dan sebagainya. Setelah itu kita ada program pameran nasional dan internasional, di mana di bulan April baru-baru ini kita habis mengikuti kegiatan CIFEC, yaitu Sabah International Food di Kinabalu juga. Kita membawa 4 pelaku UMKM, dan itu sudah bersurat ekspor juga. Kita usahakan semua produk yang kami bawa ke istilahnya keluar dari Indonesia merupakan adalah produk-produk yang berlegalitas.
0: Baik, salah satu paling banyak permasalahan UMKM bukan hanya di Kabupaten Nunukan, rata-rata di 38 provinsi di Indonesia itu adalah bentuk kemasan yang belum menarik. Karena salah satu yang menarik peminat untuk membeli kemasan yang dikemas sebaik mungkin, yang bisa membawa alam sadar untuk segera membeli seperti itu. Contoh kayak ini, coklat bawang luar biasa ini sudah go internasional kalau seperti ini.
1: Silakan, ya, kalau untuk kemasan sendiri sebenarnya itu bukan menjadi kendala utama sekarang nih Pak. Karena kenapa? Banyak rumah kemasan yang sekarang mendukung UMKM yang harganya terjangkau, dan sekarang desain-desainnya juga merupakan desain-desain gratis yang dibelikan oleh toko-toko atau rumah kemasan seperti itu. Cuma kembali ke UMKM yang apakah mereka mau berkembang, apakah mereka mau betul mau memperbaiki dari segi kemasan seperti itu. Karena beberapa binaan rumah BUMN kami sudah merekomendasikan beberapa rumah kemasan, bagaimana prosedur dari label itu sendiri. Terus untuk UMKM yang sudah internasional kan ada standarnya nih, minimal 2 bahasa, terus minimal sudah bersertifikat halal dan sebagainya.
0: Baik, selain produk makanan, minuman, apakah ini masuk juga produk yang dikembangkan oleh rumah BUMN Ibu?
1: Betul, jadi sebenarnya rumah BUMN itu juga ada tidak hanya makanan dan minuman. Kita mengembangkan dari segi aircraft dan jasa. Kami di bawah binaan kami ada yang aircraft batik, terus ada pengrajin pengrajin craft, terus ada juga jasa. Kita menaungi salon, terus PKBM, masih banyak lagi.
0: Saya menuju ke Bu Siti Asna. Bu Asna, ini kan mewakili pemerintah dalam konteks kooperasi. Bagaimana kolaborasi antara rumah BUMN dengan kooperasi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sehingga produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Nunukan ini tidak berjalan sendiri tetapi mendapat pendampingan selain dari rumah BNN, pemerintah juga hadir terus di samping mereka.
2: Ya, alhamdulillah untuk dinas kooperasi memang salah satu dinas yang dalam hal ini sangat lengkap sekali di dalamnya. Di sana ada bidang UKM, di sana juga ada bidang perindustrian, ada bidang perdagangan, ada bidang kooperasi, serta ada bidang kemetrologian. Nah, di situ tadi kita tanyakan terkait dengan kooperasi dengan sinergi kami ya. Yeah. Insya Allah itu Mbak dan Pak Rusdi bahwa kooperasi itu saat ini juga sudah punya badan hukum sehingga badan hukum itu bisa digunakan sebagai salah satunya untuk berusaha juga. Kalaupun untuk ekspor itu juga ada sepanjang si kooperasi itu memiliki NIB yang sudah melalui OSS dan NIB-nya itu menjadi dasar identitas usaha untuk terhubung dengan registrasi kepabeanan. Seperti itu. Dan juga memiliki KBLI sesuai dengan kriteria usaha atau barang yang akan diekspor. Seperti itu.
0: Itu syarat untuk menjadi kooperasi atau syarat untuk bisa menembus ekspor?
2: Untuk bisa menembus ekspor.
0: Oke, pertanyaannya Ibu, ketika ada masyarakat ingin mengembangkan usaha dengan UMKM namun dia menggunakan jalur administrasi kooperasi, apa syarat untuk membentuk kooperasi saat ini Ibu?
2: Baik, untuk persyaratan membentuk kooperasi sendiri itu kita sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 itu pertama dia paling tidak memiliki atau terdiri dari 9 orang berkumpul mempunyai visi dan misi yang sama dan koperasi masyarakat yang punya visi misi yang sama itu membentuk atau merapatkan diri membuat koperasi dengan menentukan apa nih usaha yang akan dijalankan terus berapa rencana simpanan pokok dan simpanan wajib yang mereka akan tuangkan karena itu semua akan dituangkan dalam satu berita acara dan berita acara itu nanti dibawa ke notaris dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi atau NPAK dan juga untuk pembuatan akta koperasi itu tidak gratis, berbayar. Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman pelaku usaha yang akan membentuk atau mendirikan sebuah koperasi karena koperasi itu dia berbadan hukum dan pembuatannya bukan di dinas ya atau bukan juga di rumah BUMN melainkan melalui notaris NPAK. Kalau di Nunukan itu ada beberapa NPAK yang sudah resmi memiliki izin atau SIM istilah kita ya. Itu sudah ada kurang lebih 5 atau 6 notaris yang punya kewenangan untuk itu.

satu usaha mungkin terlihat kecil. Satu warung mungkin hanya melayani beberapa pelanggan. Satu produk mungkin hanya dibuat dari dapur rumah. Tetapi ketika jumlahnya bertambah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, maka usaha kecil berubah menjadi kekuatan ekonomi. Inilah wajah ekonomi rakyat, dan perempuan berada di dalam denyutnya. Mereka bukan hanya mencari penghasilan, mereka sedang menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, membuka peluang, dan menjaga agar roda ekonomi di tingkat paling bawah tetap berputar. Di perbatasan, ada perempuan yang mungkin tidak pernah masuk ke halaman depan koran, tidak berdiri di atas panggung besar, tidak memiliki perusahaan raksasa, tetapi setiap hari mereka bekerja, menghasilkan, menjual, menghidupi keluarga, dan mempertahankan harapan. Karena pembangunan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia mulai dari dapur sebuah rumah, dari warung kecil, dari tangan seorang ibu, dan dari keberanian seorang perempuan untuk berkata, "Saya ingin usaha saya maju." Ketika perempuan bergerak, ekonomi bergerak. Ketika ekonomi keluarga kuat, masyarakat ikut kuat. Dan ketika masyarakat kuat, Indonesia semakin kuat. Dari perbatasan, perempuan ikut menggerakkan Indonesia.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Masih di informasi malam ini, informasi yang kembali kami hadirkan terkait tentang kuliner. Mengenal nasi jaha, kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu. Yuhu, yuk kita simak sama-sama informasinya. Ini dia pendengar, nasi jaha menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang menyimpan kekayaan rasa dan budaya. Hidangan berbahan beras ketan ini dimasak dalam batang bambu lalu dibakar di atas bara api. Nasi jaha dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, khususnya Manado serta Minahasa. Hidangan ini juga sering disebut nasi jahe karena jahe menjadi salah satu bumbu utamanya. Melansir Universitas Tikom, nasi jaha berbahan dasar beras yang dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Keunikan nasi jaha terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan, dan aroma khas dari proses pembakaran. Selain aroma bambu, nasi jaha juga memiliki wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan saat dimasak. Masyarakat Ternate biasa menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai. Jahe menjadi pembeda utama nasi jaha dengan lemang. Bahan utama nasi jaha meliputi beras ketan, beras putih, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, dan serai. Proses memasak nasi jaha membutuhkan ketelitian karena pembuatannya harus mengatur takaran bahan dan memastikan nasi matang sempurna. Penggunaan rempah yang tidak tepat dapat membuat nasi terasa pahit atau hambar. Nah, dalam proses pembuatannya, beras ketan direndam terlebih dahulu sebelum mencampurkannya dengan santan dan berbagai bumbu. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Setelah mengisi bambu, nasi jaha dibakar di atas bara api hingga seluruh campuran matang dan mengeluarkan aroma harum. Proses pembakaran tradisional ini membutuhkan waktu beberapa jam agar nasi matang secara merata. Nah, melansir dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, pada awalnya masyarakat membuat nasi jaha untuk konsumsi sehari-hari. Kini nasi jaha turut digemari wisatawan lokal maupun mancanegara karena cita rasa dan proses pembuatannya yang unik. Nah, seiring perkembangannya, nasi jaha kini hadir dalam berbagai acara adat dan perayaan. Ia disajikan dalam upacara, tarian, pernikahan, prosesi kematian, hingga pesta syukuran panen. Status nasi jaha sebagai bagian budaya juga semakin menguat. Pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021 silam. Itu dia berger, terkait tentang mengenal nasi jaha, kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Ungu di sini untukmu, kemudian menyusul Ku Benci Kau Dengan Cintaku dari Tito. Selamat mendengarkan.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Gia, kenapa?
3: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
2: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Gia.
4: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
2: Wah, makasih Abang Tom buat informasinya. Jadi makin waspada deh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, Pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
8: Kilau Pancasila.

0: Pagi selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yunakila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh, kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah, Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin suatu yang Saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
3: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
4: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
3: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
4: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
3: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
4: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita, harus kita utamakan.
3: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
4: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah, berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah, rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
3: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
4: Saya bilang istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
3: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
4: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
3: Apakah Ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
4: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini, tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
3: Apa cita-cita anak yang paling Ibu ingat dan membuat Ibu terharu?
4: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu, saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
3: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
4: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
3: Apa pesan yang Ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
4: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah. Besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia. Dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan masih di gaya hidup, budaya, minum kopi di Indonesia, dari tradisi hingga gaya hidup. Ini dia pendengar. Budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda. Sekitar tahun 1646, perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Dan setiap daerah memiliki cara berbeda dan memiliki kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh serai, dan kenari muda. Selain itu pendengar, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Nah, kopi golondong hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Kementan menyebut kopi Indonesia memiliki berbagai jenis yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa berbeda. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Saat ini bisnis kopi semakin diminati generasi muda Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi artisanal juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi. Penikmat kopi semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati. Nah, perubahan tersebut turut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam. Masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal, proses pengolahan, hingga metode penyeduhan. Meski mengikuti perkembangan zaman, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia. Budaya tersebut menunjukkan bagaimana kopi dapat menghubungkan tradisi, interaksi sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nonokan, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada band dengan judul Manja, kemudian menyusul Dimas Idol dengan judul Terbang. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id.
7: Hai, pendengar di manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar. dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
6: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
7: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
13: Registrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
14: Untuk 5 jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di siang 5.
12: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
15: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
16: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
15: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak masalah, rata-rata 125.
16: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
17: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
16: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
18: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
19: Tentunya pihak pengusaha UMKM kita harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
18: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
20: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
18: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
1: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
1: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
2: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di malam hari yang lumayan dingin ini, mudah-mudahan Anda tetap hangat

dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan. Dan malam hari ini saya Syasha menemani Anda pendengar. Saya tentunya hadirkan berbagai informasi serta lagu-lagu asyik yang saya harapkan bisa menghibur Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang berkumpul bersama dengan rekan-rekan Anda, atau mungkin keluarga Anda, atau mungkin sekarang ada yang berada di paras perbatasan, selamat malam untuk Anda. Atau Anda mungkin sedang berada di Baloi Adat Binusan ya, juga selamat malam untuk Anda. Selamat malam untuk tamu-tamu kita juga yang datang dari berbagai wilayah yang ada di Kaltara, kemudian juga yang ada di negeri jiran Malaysia, yang ada di Filipina, yang ada di Brunei Darussalam, yang sudah datang di Irau Tidung Borneo Bersatu Keempat ya. Dan mudah-mudahan juga pelaksanaan semuanya ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan bisa berjalan dengan baik. Banyak sudah ya acara-acara yang berjalan dengan heboh, dengan luar biasa. Bahkan tadi pagi juga sudah berlangsung senam Lucky Wall yang memecahkan rekor MURI dengan hadirnya 11.000 orang peserta yang ikut senam Lucky Wall. Wow, luar biasa sekali. Oke, pendengar Pro 1 RRI Dudukan, tentunya juga untuk Irau ada Tidung Borneo Bersatu Keempat ini tidak hanya berlangsung di satu tempat seperti rangkaian sebelumnya. Ada dua titik yang disiapkan, berada di depan rumah adat dan juga di ruang terbuka publik paras perbatasan di Jalan Lingkar Nunukan. Dan dukungan pemerintah daerah ini juga menjadi salah satu yang membedakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu Keempat. Dan sebagian kegiatan tahun ini juga disebut mendapatkan pendanaan melalui RKA atau DPA pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ya, itu dia. Oke deh, untuk selanjutnya saya masih hadirkan lagu untuk Anda. Kali ini saya punya lagu dari Rini Idol dengan judul lagunya Aku Tetap Milikmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, agar bisa memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun pendengar. Selain Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan, aplikasi ini juga akan membawa Anda pada fitur-fitur menarik dalam aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan siaran langsung dari RRI di seluruh Indonesia kapanpun Anda inginkan. Anda juga bisa berkomentar ya di laman live chatnya, atau Anda ingin melihat foto-foto penyiar yang selama ini mungkin hanya Anda dengarkan suaranya, bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, selain itu masih banyak lagi fitur-fitur unggulan tentunya bisa memudahkan Anda ya untuk lebih dekat dengan RRI. Anda juga bisa mengupdate berita-berita teraktual pendengar setiap harinya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Nanti pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan untuk Anda yaitu drama radio. Jadi pastikan Anda bersama Pro 1 RRI Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia. ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Tapi lagi bokeh.
4: Kan bisa bayar bulan depan.
3: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
4: gampang, bayar nanti aja.
3: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
4: Kan bisa dicicil.
3: Tapi gajiku udah mepet.
4: Ayo, mumpung lagi promo loh.
3: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pendengar, untuk selanjutnya drama radio saya hadirkan untuk Anda berjudul Pohon Kutebang, Harapan Kutumbang, produksi RRI Denpasar.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang, Beli Raga.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapak dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan lo, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi lo, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini.
0: Aku masih ingat kok. Tapi aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, Paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
6: Kalau
7: tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
6: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus menutup dia.
2: Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
8: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini. Kenapa? Kenapa begini nasib kita? Kenapa begini nasib kita?

0: Ini kesempatan. Sainganku Putu Rake gak bisa lagi kesini.
1: Loh? Loh, Rai?
2: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
2: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
2: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
2: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
2: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
2: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
2: Putu, di mana?

0: Empat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Bro Rai. Sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Beneso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-ngendap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
5: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Bli Raka, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Bli Raka. Jangan.
6: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu, Rai.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan informasi terkait sebuah komunitas yang mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Komunitasnya datang dari Bangka Belitung, namanya adalah Becak Bubble ya. Ini adalah singkatan dari Bangka Environment Creative Activist of Kawa Bangka Belitung. Jadi komunitas ini merupakan salah satu gerakan sosial dan pelopor anak muda yang sangat aktif bergerak di bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah serta kepedulian sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi komunitas ini dibentuk pada 30 November 2015 yang lalu oleh sekumpulan pemuda dan remaja masjid di perumahan RSS Sungai Liat di Kabupaten Bangka, dan bermula dari inisiatif mengumpulkan sampah warga sekitar masjid. Gerakan ini sempat menghadapi tantangan dan dicemooh loh pendengar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan lahan kosong sebagai markas tetap untuk fokus mengelola sampah dan mengedukasi masyarakat. Kata Kawa sendiri diambil dari bahasa lokal yang bermakna mau atau bisa, atau artinya orang-orang yang mau untuk peduli.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

Selanjutnya pendengar, saya akan informasikan kepada Anda apa sih fokus kegiatan dan program dari komunitas Becak Babel ya. Jadi yang pertama adalah pengelolaan sampah dan bank sampah. Mereka berfokus pada edukasi pemilahan sampah, pengurangan volume sampah mandiri, serta aksi bersih-bersih lingkungan seperti misalnya bersih-bersih pesisir pantai dan aliran sungai. Kemudian mereka juga melakukan inovasi sosial. Jadi Becak Babel ini sering melahirkan program kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Seperti mereka mengonversi hasil pengelolaan sampah menjadi batuan paket gizi atau menjadi bantuan paket gizi maksud saya atau sembako untuk menekan angka stunting pada balita di Bangka. Wah, luar biasa ya. Kemudian mereka juga mengedukasi generasi muda. Mereka aktif menumbuhkan karakter kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan kepada pelajar serta pemuda melalui sekolah Adiwiyata dan berbagai kampanye kreatif lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, terakhir ya tentang komunitas Becak Bubble atau Bangka Environment Creative Activist of Kawabangka Belitung, pendengar. Jadi mereka ini karena konsistennya menjaga lingkungan, mereka menorehkan banyak sekali pencapaian baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya yaitu pernah mewakili Bangka Belitung dalam Jambore Nasional Indonesia Bebas Sampah di Solo dan di Aceh. Kalau di Solo itu pada tahun 2016, sementara di Aceh itu tahun depannya yaitu tahun 2017. Selain itu mereka juga meraih penghargaan sebagai organisasi sosial terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, mereka juga berkontribusi nyata dalam mendukung perolehan penghargaan Adipura Kabupaten Bangka serta program lingkungan lainnya, dan pengurus serta keturunannya kerap menjadi delegasi ataupun figur inspiratif pemuda seperti dalam ajang Putra Putri Maritim Indonesia di bawah Kemenko Maritim dan TNI AL. Nah, itu dia pendengar ya tentang komunitas dari Bangka Belitung yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan ada sesuatu, ada insight yang bisa Anda dapatkan dari informasi di segmen Ngobras edisi kali ini. Nanti setelah ini pendengar, saya akan hadirkan untuk selanjutnya yaitu segmen Ruang Rindu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mungkinkah Terjadi ini adalah salah satu lagu pop balada romantis legendaris Indonesia yang dinyanyikan secara duet oleh dua penyanyi kenamaan berkarakter vokal yang kuat, yaitu Trie Utami dan mendiang dari Utha Likumahuwa. Dan lagu ini, pendengar, diciptakan oleh Georgi Lewakabesi dan dirilis sebagai salah satu track unggulan dalam album kolaborasi mereka pada tahun 1990-an. Lagu ini menceritakan tentang dilema pelik percintaan dua orang dewasa yang saling mencintai tetapi terhalang oleh kenyataan bahwa masing-masing dari mereka telah terikat atau dimiliki oleh orang lain. Aduh, romantis banget ya. Oke deh, saya terima untuk penelpon yang masuk di malam hari ini. Ada siapakah ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Sasya.
0: Alhamdulillah ya, malam hari ini saya nggak salah sebut lagi segmennya. Apa ya. Kabar, Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah. Itu pertanda bahwa Mbak Sasya malam ini lagi fokus.
0: Iya, waktu betul. Karena kemarin itu banyak kerjaan, sekarang sudah agak landai sedikit. Kalau Tajudin gimana? Apakah banyak kerjaan hari ini?
1: Hari ini kebetulan libur, jadi...
0: Oh, minggu ya?
1: Ya, benar. Terlalu. Tapi tadi sempat lupa kalau masa yang siaran malam, aku udah ingat tadi maksudnya, tapi hampir lupa gitu. Coba cepat-cepat langsung itu apa?
0: Gabung.
1: Gitu,
0: oh gitu. Oke deh. Tajudin dengerin lewat mana?
1: Streaming.
0: Oh streaming kan? Di HP?
1: Iya di Android yang pakai telepon ini.
0: Oh.
1: Jadi kalau telepon WhatsApp kan radionya mati dulu Mbak Sasya.
0: Oh gitu, tapi kalau telepon ini biasa nggak mati?
1: Iya, kalau telepon biasa kan bisa. Aku punya HP yang kecil nih Mbak Sasya.
0: Oh gitu.
1: Nokia
0: gitu
1: kan. Tapi kan karena di sini cuma WhatsApp jadi. Gitu di WhatsApp aja gitu maksudnya.
0: Oh begitu. Oke deh. Tajudin malam hari ini Tajudin mau request lagu apa?
1: Request itu Mbak Sasya ya dari 90-an ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apa Andaikan Kau Datang tapi dari versinya Junior.
0: Junior. Andaikan Kau Datang. Oke, nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Kan ada juga yang siapa sana ya kalau
0: Ya. Oh, saya baru juga ini tahu dinyanyikan oleh Junior.
1: Oh, kirain maksudnya udah tahu.
0: Belum malahan. Ya.
1: Oh, kalau yang Ruth Sahanaya udah ya?
0: Kalau itu, wah udah familiar banget. Tapi kalau yang Junior ini masih belum pernah saya dengar sih versinya.
1: Oh, kirain. Jadi mana lupa pengetahuan aku juga. Ini jadi kaget juga tadi pas kalau nggak dikasih tahu ya. Ya rahasia kan gitu.
0: Iya nih ya. Soalnya selama ini taunya dari UT aja.
1: Ya untung Mbak Sisi termasuk penyiar yang suka cerita ya. Kalau enggak kan kitanya sebagai pendengar kayak enggak tahu ya gitu.
0: Kebetulan gitu, yang ini enggak tahu. Ternyata ada versi prianya ya.
1: Kan kalau pria versi aslinya emang pria Mbak Sasya kan.
0: Betul.
1: Oke, ngerti-ngerti. Maksudnya mungkin versi covernya gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan versi aslinya yang Kus Plus.
0: Iya, yang Kus Plus saya tahu. Tapi yang Junior ini saya baru tahu. Baru dengar juga nih malam ini kalau diputar nih.
1: Oh iya, jadi bisa dibilang lagu ini ada 4 versi ya Mas Sasya kan yang terakhir Noah 2016.
0: Ah iya.
1: Berarti versi prianya ada 3 dan perempuannya
0: 1 gitu. Ya. Oh. Iya. Jadi
1: tapi
0: ternyata
1: kalau mau disuruh pilih. Ya gimana Mas Sasya gimana?
0: Jadi ternyata saya itu seorang penyiar tuh juga bisa nambah ilmu dari pendengar juga Tajudin.
1: Sama, aku juga gitu, kan kirain Mbak Sasha udah tahu gitu, ternyata
0: ternyata
1: baru
0: belum.
1: tahu malam ini.
0: Iya, baru tahu malam ini.
1: Berarti kalau aku nggak request, mungkin Mbak Sasha masih belum tahu, atau mungkin bakal tahu tapi belum waktunya.
0: Betul, ya, karena belum pernah tahu ada versinya junior ini. Betul, mungkin masih lama lagi taunya kalau Tajudin nggak request malam ini.
1: Sebenarnya aku mau request apa tadi, best jam, tapi kayaknya aku mikirnya kayaknya lebih cocok yang agak-agak lagu apa ya, kayak yang tadi kan masih saya putar yang duet itu kan agak slow-slow gitu kan.
0: Iya, slow romantis ya Tajudin ya.
1: Iya betul. Terus kalau boleh disuruh pilih ya Mas Sasha, antara apa versi aslinya Kusplus, Ruth Sahanaya Junior sama Noah yang 16, aku pilih ini Mbak Sasha, yang ini menurut aku yang paling bagus.
0: Iya ya.
1: Aku suka ya gitu ya.
0: Ah, jadi ini penasaran, saya mau dengar nih Tajudin nih.
1: Iya.
0: Saya mau dengar.
1: Ini meskipun kalau bisa dibilang kan aku masih muda Mbak Sasha, jadi harusnya yang aku suka yang Noah kan.
0: Noah,
1: jadi,
0: iya.
1: Ya, menurut aku yang agak kurang aja, masih kurang gitu. Jadi yang ini yang paling bagus gitu. Oh. Soalnya kan ada pianonya ya Mbak Sasha, mungkin itu ya.
0: Ada pianonya ya. Nah, ini saya belum pernah dengar ini. Makanya nanti saya mau dengerin
1: sementara
0: deh.
1: Sementara kan ya, sementara kan kalau yang Kusplus nggak ada piano, yang Noah juga nggak ada. Kalau Ruth Sahanaya sih ada piano, cuma kan mungkin agak-agak berkurang, nggak maksimal ya pianonya gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Yang pianonya memang benar-benar terdengar, menurut aku terdengar full yang ini Mbak Sasha.
0: Ah, nanti saya akan putarkan ya Golden Song-nya.
1: Iya, nanti Mbak Sasha, aku pengen dengar nanti penilaiannya seperti apa, apakah biasa saja atau gimana gitu ya.
0: Oke, sip, nanti saya review ya. Oke, Tajudin, makasih loh sudah bergabung malam hari ini.
1: Sama-sama Mbak Sasha, gak salah aku pilih lagu ini malam ini.
0: Iya.
1: Aku kayak biasa aja. ternyata aku gak salah. Oke, terima kasih Mbak Sasha, jaga kesehatan.
0: Iya, sama-sama. Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, itu dia ada Tajudin yang sudah request lagu Andaikan Kau Datang versinya Junior. Saya pengen segera dengerin ya. Jadi bagi Anda pendengar RRI Nunukan yang mau bergabung juga, bisa di 0811-5311-945. Saya putarkan dulu lagu Andaikan Kau Datang versinya Junior.

Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.

0: Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Titi DJ dengan Bahasa Kalbu. Tapi saya gak mau ngebahas tentang Titi DJ yang Bahasa Kalbu. Saya mau membahas tentang tadi yang sudah saya janjikan kepada pendengar setia Pro 1 RRI Nunukan, yaitu Tajudin di Minahasa, bahwa saya mau mereview dulu lagu, apa tadi itu ya, lagu Andaikan Kau Datang Kembali itu ya, ciptaan Tony Kuswoyo yang sebenarnya itu dipopulerkan awalnya oleh Kus Plus, tapi kemudian dinyanyikan oleh versi lain, yaitu ada Ruth Sahanaya, kemudian ada Junior dan ada Noah. Nah, kalau mendengarkan lagu dari versinya Junior, ini lagunya menurut saya unik. Kenapa unik? Karena temponya itu loh. Jadi dia tuh kayak variatif. Dia tuh enggak monoton ya. Jadi kadang dia membawa kita tuh kayak slow gitu mendengarkannya, tapi kadang wah ngebeat juga gitu temponya. Jadi gimana ya, kayak wah, kalau mungkin pendengar RRI Nunukan gak suka lagu yang sangat melo, nah cocok nih dengerin lagunya Junior tadi yang membawakan lagu Andaikan Kau Datang. Dia itu kayak versi band rock era 90-an, tapi band rock yang musiknya itu gak kenceng, tapi musiknya itu kadang melo, kadang rocknya dapet juga, pokoknya gitulah. Dia lebih variatif seperti itu kalau didengarkan ya, lebih ada energiknya kalau kita mendengarkan lagu Andaikan Kau Datang versinya Junior. Terus betul katanya ini, katanya Tajudin tadi, jadi ada alat musik yang digunakan itu lebih terdengar variasi juga, ada gitarnya, kemudian pianonya, dan musiknya itu lebih kayak terdengar enak gitu, karena memang lebih menonjol musiknya seperti itu. Jadi lagunya itu gak terkesan kuno seperti itu. Tapi tetap ada era-era jadulnya juga, tapi gak kuno juga. Aduh gimana ya nyebutinnya ya. Pokoknya variatif lah seperti itu. Itu ya Tajudin, memang keren sih. Senang dengerin lagu Andaikan Kau Datang yang sudah direquest oleh Tajudin tadi, yang dinyanyikan oleh Junior. Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau juga bergabung silahkan 0811 5311 945.

0: lain kalah dalam persaingan teknologi. Bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Potret dengan judul Bunda yang dirilis di tahun 1997. Spesial untuk Anda yang sedang kangen dengan sang bunda. Mungkin aja Anda lagi jauh dari ibunda Anda, pendengar, ya, atau sudah berpulang ke rahmatullah, ya. Kita berikan doa yang tak pernah henti, karena doa seorang anak yang soleh itu menjadi amal jariah yang tak terputus, ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan pendengar, Anda bisa download aplikasi ini untuk memudahkan Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga pendengar, Anda bisa membaca berita-berita teraktual, ya, di portal resmi kami, yaitu itu di www.rri.co.id. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda bahwa nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk beralih ke segmen berikutnya. Nanti akan saya hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi seputar kebudayaan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kapanlah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
2: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
1: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
2: Aw, kenapa juga kamu kudet betul, Jong?
1: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
2: Kudet tuh kurang update, Bajong.
1: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
2: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
1: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
2: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
1: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Tahukah Anda istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan? Kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.

Itu dia sebuah lagu pamungkas ya di segmen Ruang Rindu malam hari ini dari miliknya Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Oke, pendengar, kalau misalnya cinta Anda hilang, jangan takut ya, karena nanti pasti akan kembali dengan cinta yang lain. Oke, untuk selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda pendengar segmen berikutnya di Nunukan malam ini, yaitu dengan lagu-lagu daerah dan juga informasi seputar kebudayaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
2: Lagu Jali-Jali mungkin sangat akrab di telinga kita sebagai lagu daerah yang berasal dari Betawi. Oleh beberapa kelompok, diyakini lahir dan dikembangkan oleh suku peranakan Cina di daerah Jakarta melalui musik tradisional Gambang Kromong. Jali-jali sendiri adalah merupakan sejenis tanaman perdu yang selalu ada di pekarangan rumah orang Betawi pada umumnya. Oleh sebab itu, sejak kecil tentu masyarakat Betawi sudah akrab dengan si jali-jali.

0: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
1: Yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
2: Kekuatan kita itu ada di sini.
3: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
2: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya suku Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan. Dan kedua, gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Untuk pertahanan diri. Dan ketiga, gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
3: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
2: Gayang pakaian itu matanya polos. Tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos. Tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini. Dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar apa? Berat sedikit kepalanya. Ujung-ujung gayang.
3: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
2: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita enggak pakai gayang mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
3: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
2: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
3: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
0: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus. Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
3: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
4: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
3: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing. Seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
4: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis ya. Pohon pakis, terus itu bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah. Itu ada semua, lintah pokoknya serta taring-menaring itu tadi. Bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan. Salah satunya, yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang dia mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia, kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat yang ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
3: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
4: Kami berharap itu yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
2: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofian dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu

0: kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katum biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma,

0: niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aceh, yang dijuluki pula sebagai Serambi Mekah, menyimpan legenda tentang hal gaib berupa rimung putih yang berarti harimau putih. Kisah tersebut diabadikan dalam lagu Kutiding yang menggunakan lirik dengan bahasa mantra Aceh kuno dan dinyanyikan dengan merdu oleh penyanyi asli Aceh Lisa Aulia. Kutiding merupakan mantra yang dibaca untuk memanggil harimau. Menurut orang-orang tua di Aceh, mantra Kutiding pada zaman dahulu dilantunkan oleh orang-orang terpilih seperti wali ketika mereka masuk ke hutan agar terbebas dari gangguan harimau dan dapat menaklukkannya untuk membantu pekerjaan mereka. Seiring berkembangnya zaman, lagu Kutiding dipakai sebagai lagu pengiring untuk tari saman atau sedang.

Pendengar Pro 1 era Rinunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital atau bagi Anda yang sudah mendownloadnya, Anda bisa share juga informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda agar Anda bisa setiap hari menambah wawasan sekaligus terhibur dengan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital. Cara downloadnya juga mudah untuk Anda yang menggunakan Android, ya, Anda bisa download melalui Google Play Store. Downloadnya gratis, kemudian ketika Anda mendengarkan siaran RRI juga tanpa ada jeda iklannya. Selain itu, pendengar RRI Nunukan, Anda juga bisa membaca, mengupdate berita-berita teraktual di setiap harinya melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini, aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari, aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai majlis.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan jumpa kembali dengan program inspiratif Mutiara Pagi. Program yang selalu hadir di pagi hari ini untuk memberikan pencerahan rohani untuk kita semua untuk mengawali pagi hari ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengenai istri solehah idaman suami. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Haji Darsan Awere, SPDI, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Resta?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Pak Ustadz gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio kali ini. Dan terkait dengan topik hari ini nih Pak Ustadz, mungkin banyak yang ingin tahu sebetulnya seperti apa sih kriteria istri solehah yang jadi idaman itu sih gitu. Nah, mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, baik Mbak Resta, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita rasakan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, nikmat ini kita bisa pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bertakwa adalah suatu perintah yang wajib kita laksanakan. Karena begitu banyak di dalam Al-Quran disebutkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Tuhan, selawat yang senantiasa kita baca, selawat yang senantiasa membasahi lisan ini, inilah yang akan jadinya menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat atau permohonan ampunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu akan menjadi juga perintah sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan berikanlah penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya ada 4 wanita yang dijadikan sebagai penghulu di dalam syurga. Siapakah keempat wanita itu? Yang pertama adalah Khadijah binti Khailid. Khadijah adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, dan ketika itu Rasulullah baru berusia 25 tahun. Apa sih peran daripada Khadijah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan? Kita kenal bahwa Khadijah adalah seorang wanita baik-baik, punya keturunan yang baik-baik, punya nasab yang baik, dan beliau adalah wanita yang kaya raya pada zamannya. Nah, ini wanita yang kaya raya, dan beliau adalah wanita yang sangat mensupport perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan rela menghabiskan hartanya untuk perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu dikisahkan pada suatu ketika Khadijah ini menyampaikan kepada Rasulullah, dan dia merasa bahwa ajalnya tidak lama lagi akan saat datang, ajalnya tidak lama lagi akan datang, dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya saya nanti tidak ada dan kamu masih mendakwakan, menyebarkan agama Islam ini, ketika kamu tidak mendapatkan harta lagi, maka jadikanlah tulang belulangku ini akan sebagai jembatan untuk menyebarkan agama Islam." Lah, begitu begitu luar biasanya Khadijah binti Khalid ini, sehingga di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mempunyai kedudukan yang begitu istimewa, sehingga wajar saja ketika Allah menjanjikan istana syurga di dalam istana di dalam syurga. Nah, inilah keutamaan daripada Khadijah. Kemudian yang kedua, wanita yang menjadi penghuli di dalam syurga ada Asiyah. Nah, ini Asiyah adalah istri daripada Fir'aun. Walaupun Asiyah ini hidup di dalam istana bergeliman dengan harta, dengan seorang raja yang berkuasa yang sangat luar biasa yaitu Fir'aun, akan tetapi Asiyah ini begitu luar biasa dengan teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayatnya juga dikisahkan ketika ajalnya menjemput, Allah memperlihatkan istana buat Asiyah ini, dan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan tersenyum. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku ridha dengan apa yang aku rasakan ini. Aku disiksa ini, tapi aku ridha. Maka saya minta bangunkanlah saya istana di dalam syurga." Dan

0: Inilah jawaban doa daripada Aisyah ini, diperlihatkan istana di dalam syurga. Nah ini. Kemudian wanita yang keempat adalah Maryam binti Imran. Beliau adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Wanita yang begitu teguh memperjuangkan atau menjaga kehormatannya. Nah ini, begitu wanita yang menjaga kehormatannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Kemudian wanita yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Beliau adalah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan keutamaan daripada Fatimah ini adalah begitu taat kepada suaminya. Begitu taat di dalam rumah tangganya. Dikisahkan Fatimah ini adalah wanita yang bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangganya. Bahkan dikisahkan tangan beliau yang mulia ini, tangannya ya kasat dengan disebabkan karena bekerja di dalam rumah tangganya. Nah, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu wasallam, bahwa ada empat wanita yang akan menjadi penghulu di dalam syurga. Dan yang akan menjadi pertanyaan kepada diri kita, saudaraku sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat karakter inilah, apakah kita sudah ada di dalamnya? Nah, ini tentu kita sebagai sebagai suami ya, tentu mengidamkan suatu pasangan yang solehah. Nah, tentu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anha tentang wanita saleh. Nah, sampaikan Rasulullah menyampaikan bahwa, "Maukah kamu kuberitahukan simpanan seseorang yang paling berharga?" Dan ini istri salehah, saudara sekalian, adalah merupakan salah satu simpanan yang berharga. Nah, disampaikan Rasulullah menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa, "Maukah aku tunjukkan atau sampaikan bahwa sebaik-baik simpanan itu adalah istri yang salehah?" Nah, bagaimana karakter seorang istri yang salehah? Bagaimanakah kita menjadikan seorang istri yang salehah? Karena sesungguhnya istri yang salehah adalah merupakan perhiasan dunia. Nah, disampaikan di dalam sebuah hadis bahwa ad-dunya mataun wa khairu mata'il dunya, yang artinya sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salehah. Yang mana dikatakan wanita yang saleh itu adalah wanita yang senantiasa ketika dipandang oleh suaminya merasa senang. Nah, ini wanita yang salehah. Kemudian wanita yang salehah itu adalah wanita yang senantiasa menjaga salatnya. Ini menjaga salatnya, khususnya salat lima waktu ini. Kewajiban salat lima waktu ini. Dan bahkan ini adalah salah satu ya prasyarat untuk seorang istri yang masuk di dalam syurga, itu hanya empat salat saja. Yang pertama adalah menjaga salatnya. Nah, ini salat adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Jadi wanita soleh itu adalah wanita yang senantiasa menjaga sholatnya. Sholat lima kali sehari semalam minimal adalah yang merupakan kewajiban kita. Karena sesungguhnya sholat adalah merupakan tian agama kita. Dan bahkan merupakan suatu pondasi di dalam keislaman kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima pondasi, lima pilar, bahwa sesungguhnya yang pertama adalah mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Salat lima kali sehari semalam yang merupakan kewajiban kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji apabila kita mampu. Nah, inilah wanita soleha atau istri soleha itu adalah wanita yang senantiasa menjaga sholatnya, sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kedua adalah wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Nah, ini wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, wanita yang senantiasa taat kepada suami. Dan wanita ini ya, kewajiban istri itu adalah taat kepada suami, selagi suami tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Nah, wanita itu harus taat kepada suami selagi suami tidak menyuruh kepada istrinya untuk berbuat maksiat. Jadi wanita itu adalah, wanita soleh itu adalah taat kepada suami yang senantiasa menyenangkan hatinya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang. Nah, ketika dia menyenangkan hati suaminya ketika dia dipandang. Nah, dia senantiasa menjaga kehormatan, menjaga hatinya. Dia menjadi seorang istri yang senantiasa melayani suaminya. Nah, sebagaimana apa yang dikisahkan tadi tentang seorang wanita, 4 wanita yang menjadi penghulu di dalam syurga, yaitu salah satunya adalah Fatimah yang senantiasa setia untuk melayani suaminya. Bahkan ini ada sebuah kisah ya, seorang wanita di Mekah yang menjadikan Fatimah menjadi penasarannya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Ummu Mutia itu adalah seorang wanita penghuni syurga. Dan sehingga Fatimah merasa penasaran, apa sih keistimewaan daripada Mutia itu sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang wanita penghuni syurga. Ketika itu dia bertamu ke rumah Ummu Mutia ini, dia membawa putranya Hasan pada waktu itu, dan ketika dia berada di depan pintu rumah Mutia, dia meminta izin. Akan tetapi Mutia tidak mengizinkan karena dia membawa anaknya Hasan. Nah, padahal itu Hasan pada waktu itu belum balik. Nah, kemudian dia kembali lagi, keesoknya kembali lagi. Akan tetapi pada saat itu dia membawa lagi putranya yang kedua, Hasan dan Husain. Nah, Mutia tidak mengizinkan karena dia belum minta izin kepada suaminya. Nah, ketika dia keesokan harinya, Fatimah diizinkan masuk, kemudian bertanya, kok dia penasaran apa sih keistimewaan daripada Mutia ini sehingga Allah Rasulnya mencap atau menjadikan sebagai wanita penghuni surga. Disampaikan bahwa Mutia itu adalah wanita yang begitu taat kepada suaminya. Bahkan dikisahkan ya, ketika suaminya datang disiapkan makanan dengan begitu lembutnya, disambut dengan gembira, kemudian di samping makanannya itu ada cemeti, disampaikan kalau makanan saya ya suamiku tidak menyenangkan, ya silakan dipukul saya. Dan begitu dia setianya, begitu dia taatnya kepada suaminya sehingga dia dicap sebagai wanita penghuni syurga. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Kemudian wanita yang senantiasa menjaga atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban ya. Kewajiban kita, ya tadi saya sudah sampaikan ciri-ciri wanita ya supaya masuk surga ya, wanita soleh itu yang pertama menjaga sholat, kemudian taat kepada suami, kemudian yang kedua adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan itu memang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Nah, kemudian ketika wanita itu bisa menjadi karakter yang soleh, wanita soleh yang taat kepada suami, yang sebagai ada karakter tadi menjaga suami, menjaga sholatnya, menjaga ketaatannya kepada suami, kemudian dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipersilahkan masuk di dalam surga dari pintu mana saja yang mereka sukai. Nah, ini ketika ada seorang istri yang begitu taat kepada suami dan begitu menjadi wanita yang soleha, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan untuk masuk di dalam surga di mana pintu surga manapun dia sukai. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seorang istri salehah itu adalah istri yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami membawakan rezeki, dia senantiasa bersyukur. Begitu saatnya banyak, dia pandai mengatur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukurannya itu, dia senantiasa menjaga marwahnya, senantiasa menjaga salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku tambahkan nikmat itu kepadamu. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ketika kita mempandai mensyukuri nikmat itu, maka sesungguhnya Allah menambahkan nikmat yang lainnya. Allah menambahkan rezeki-rezeki yang lainnya. Rezeki yang membawa manfaat, membawa berkah di dalam rumah tangga kita. Kemudian kalau kita tidak pandai mensyukurinya, ya Allah akan mendatangkan azab. Nah, begitulah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang pandai bersyukur, bersyukur dengan menerima apa adanya, menerima keadaan, tidak memaksakan suaminya untuk berbuat sesuatu hal yang tidak di luar daripada kemampuan suaminya. Nah, inilah terkadang saudara sekalian, ketika ada seorang istri ya begitu banyak menuntut kepada suaminya di luar daripada kemampuan daripada suaminya itu, maka terkadang suami melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya mungkin di kantor ya dia korupsi, di mana dia melakukan hal-hal yang tidak baik karena mungkin tuntutan ekonomi yang mungkin ya didasari tuntutan daripada seorang istri yang begitu banyak menuntut kepada suaminya padahal di luar daripada kemampuan daripada suaminya tersebut. Oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita sebagai seorang istri salehah yang akan menjadi idaman seorang suami, dan tentu kita sebagai pasangan suami istri yang mendapatkan suatu pasangan yang sangat luar biasa, pasangan yang harmonis, pasangan yang salehah, yang bisa kita bimbing mungkin keluarga kita di dalam lingkungan keluarga kita dan anak-anak kita, menjadikan keluarga yang kondusif, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini kan bisa menumbuhkan rasa cinta yang sangat luar biasa, keluarga yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang senantiasa takut untuk berbuat maksiat. Nah, mungkin itulah Mbak Restah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat inspiratif bagi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pasangan yang baik, pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentu seorang istri yang bisa menyenangkan hati suaminya, inilah yang akan menjadi wasilah baginya untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang beliau sukai. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Mungkin nanti buat topik selanjutnya bisa suami soleh, idaman istri.
0: Di balik yang
1: berasta ya. Biar lengkap ini, pendengar betul. Bisa tahu gimana sih ciri-ciri yang apa ya, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Jadi tahu betul patokan sekali untuk mencari pasangan gitu, biar lengkap.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa menjadi sesuatu hal yang bisa Anda jadikan patokan ya kedepannya untuk menjadi istri yang baik, begitu juga untuk mencari calon pasangan yang baik. Gitu.
0: Betul sekali.
1: Kalau gitu kita akhiri dulu Mutiara Pagi hari ini, jumpa lagi di edisi selanjutnya ya. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di pagi hari ini hingga nanti malam hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Dan selanjutnya kali ini kami hadirkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Karena anggota Perias kita kan juga tidak terlalu banyak, jadi kami tidak bisa mengcover semua begitu, cuman terbatas gitulah, sekitar satu kelompok lah begitu Bu.
2: Sebagai pemerintah Kabupaten Malinau, karena kegiatan seperti ini, menurut kami sesuai dengan sambutan Bupati tadi memberikan arahan kepada masyarakat.
3: Sari Berita. Pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Nundukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias, hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa perlu pulang ke daerah asal. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan pagi ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nundukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan, pagi ini kita awali dengan informasi terkait dengan pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias, hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi ajang menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias dengan peningkatan penghasilan hingga 40%. Tingginya kebutuhan rias bagi peserta pawai membuat sejumlah perias harus membatasi pelanggan. Salah seorang karyawan salon di Nunukan, Mimi, mengaku hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan karena jumlah tenaga perias yang terbatas.
2: Karena anggota perias kita kan juga enggak terlalu banyak, jadi kami enggak bisa mengcover semua begitu, cuman terbatas gitulah.
3: Jadi berapa Bu yang diterima nih?
2: Sekitar satu kelompok lah begitu Bu.
1: Mimi menjelaskan satu kelompok barisan terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang, dengan sekitar 60% di antaranya perempuan. Keterbatasan tenaga membuat proses merias harus dimulai lebih awal agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta berkumpul untuk mengikuti pawai.
2: Karena kan pagi-pagi pawai harus standby kan, jadi kita makeup paling jam 2 lah, jam 2 mulai start sudah makeup, karena kan banyak Bu.
1: Pawai budaya menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menunjukkan keberagaman dan keharmonisan masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Salma Amin melaporkan.
0: Masyarakat adat Tidung dari 4 negara berkumpul di Kabupaten Nunukan. Mereka mengikuti Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 yang berlangsung di Desa Binusan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Pertemuan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 diisi dengan berbagai kegiatan kebudayaan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di tengah perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempererat persatuan sekaligus menjaga kebersamaan. Bupati Nunukan Irwan Sabri menyambut kedatangan masyarakat Borneo yang hadir dalam kegiatan tersebut.
5: Ya, yang pertama, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga terlaksana kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan selamat datang pada seluruh masyarakat Borneo di Kabupaten Nunukan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini ada 4 negara yang datang di Kabupaten Nunukan. Ada dari Malaysia, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia sendiri.
4: Selain menjadi ajang pertemuan masyarakat adat, kegiatan ini juga berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nunukan. Perpaduan agenda budaya dan perayaan daerah tersebut menghadirkan kesempatan bagi masyarakat Tidung lintas negara untuk berkumpul dan melaksanakan berbagai kegiatan kebudayaan. Dampak kegiatan juga terlihat dari aktivitas usaha masyarakat di sekitar lokasi acara. Bupati Nunukan menyoroti keberadaan pelaku UMKM yang memenuhi kawasan sepanjang jalan di daerah Binusan sebagai salah satu dampak ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik, ya, berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
4: Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya masyarakat adat Tidung dari 4 negara, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM setempat untuk menjalankan usaha di tengah rangkaian kegiatan budaya dan HUT Kabupaten Nunukan. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Ribuan peserta ramaikan Irau Tidung Borneo Bersatu di Desa Binusan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Panitia Irau Tidung Borneo Bersatu keempat, Syahdan Karim mengatakan, perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini dimaksudkan untuk menguatkan identitas, solidaritas, dan keberlanjutan adat istiadat, seni, bahasa, dan budaya suku Tidung lintas kabupaten kota dan lintas negara serumpun. Adapun pelaksanaan Irau tersebut digelar mulai tanggal 8 hingga 13 Oktober 2026 di Desa Binusan.
7: Dengan terlaksananya Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2006, alhamdulillah dengan antusias daripada komunitas kaum Tidung, baik dari empat negara serumpun dan terutama empat kabupaten kota di Indonesia, itu sangat apresiasi dengan kegiatan kita.
6: Ia menyebut jika peserta Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2026 sebanyak 1.220, terdiri dari negara Filipina 5 orang, Brunei Darussalam 5 orang, Malaysia 239 orang, dan Indonesia terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nunukan 528 orang, Kabupaten Tanah Tidung 169, Kabupaten Bulungan 45 orang, Kabupaten Malinau 170 orang dan Kota Tarakan 136 orang.
7: Mudah-mudahan ke depannya lagi kita laksanakan lagi, terutama untuk melestarikan budaya dulu. Ini bukan hanya ajang silaturahim, namun yang kita harapkan adalah peningkatan ekonomi karyatan lokal bagi masyarakat setempat. Mudah-mudahan dengan kegiatan Irau Tidung Bermesu yang keempat tahun 2026 ini memberikan suatu harapan bagi kita, terutama bagi pemerintah setempat dan bagi daripada adat Tidung Sentiu sendiri.
6: Ia juga menyampaikan jika kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi komunitas adat untuk meningkatkan kohesi sosial, kepercayaan diri budaya, dan kesepahaman nilai-nilai adat lintas wilayah. Kemudian bagi generasi muda, tersedianya wadah belajar, praktik, dan apresiasi seni budaya, tumbuhnya kader atau pewaris baru. Selain itu, pelaku seni dan UMKM terbukanya pangsa pasar, kolaborasi produk kreatif kuliner, fashion, serta peluang kurasi dan promosi. Delita Reri melaporkan.
0: Pertemuan masyarakat Tidung dalam Irau Tidung Borneo Bersatu menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menjaga adat dan juga budaya agar tetap hidup di tengah generasi penerus. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Melalui pertemuan Irau Tidung Borneo Bersatu, masyarakat Tidung dari berbagai wilayah Borneo memiliki kesempatan untuk berkumpul dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Pelestarian budaya dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat adat sendiri agar tradisi tetap dikenal dan diwariskan kepada anak cucu. Wakil Bupati Malinau Zakaria menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2026 di Desa Binusan, Kabupaten Nunukan.
8: Dan khusus hari ini, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2026. Apresiasi ini saya berikan selain sebagai warga Tidung Malinau, saya juga sebagai pemerintah Kabupaten Malinau, karena kegiatan seperti ini menurut kami sesuai dengan sambutan Bupati tadi memberikan arahan kepada masyarakat adat di wilayah Nunukan ini untuk mempertahankan adat dan budaya.
4: Menurut Zakaria, keberlangsungan adat dan budaya sangat bergantung pada peran masyarakat dalam menjaga dan menghidupkannya. Karena itu, kegiatan kebudayaan seperti Irau Tidung Borneo Bersatu keempat dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai wadah mempererat hubungan masyarakat Tidung di kawasan Borneo. Ia juga menekankan pentingnya silaturahmi untuk membangun hubungan antar generasi.
8: Dan ini peluang untuk bersilaturahmi, karena silaturahmi itu penting untuk memberikan kesan terbaik kepada anak cucu kita di kemudian hari. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan kami insya Allah selama masih ada kesempatan dan selalu diminta hadir, kami pasti akan hadir untuk memberikan support kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu ini.
4: Zakaria berharap Irau Tidung Borneo Bersatu dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang. Dukungan terhadap kegiatan tersebut menurutnya menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan sekaligus melestarikan adat dan budaya Tidung bagi generasi berikutnya. Ferry Herdiansah melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa perlu pulang ke daerah asal. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Warga yang kehilangan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL saat berada di luar daerah tidak harus kembali ke daerah asal untuk mengurus penerbitan dokumen pengganti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Nunukan menyebut pengurusan dapat dilakukan di Disdukcapil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan pengurusan dokumen pengganti juga relatif mudah. Warga hanya perlu menyiapkan surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian setempat serta fotokopi kartu keluarga atau KK jika diperlukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Nunukan, Muhammad Rizal menilai, masih ada warga yang menganggap kehilangan KTPL di luar daerah mengharuskan mereka pulang ke daerah asal. Padahal, pengurusan KTPL pengganti dapat dilakukan melalui Disdukcapil setempat selama memenuhi ketentuan pelayanan.
11: Jadi banyak yang mengira kalau KTP hilang itu harus kembali ke Dukcapil sesuai alamat KTP. Padahal untuk penerbitan KTPL di luar domisili, kamu bisa mengurusnya di Dukcapil tempat kamu berada sepanjang memenuhi ketentuan pelayanan.
10: Menurutnya, kemudahan ini dapat membantu warga yang sedang merantau, bekerja, maupun menempuh pendidikan di luar Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kembali ke daerah asal hanya untuk mengurus KTPL pengganti.
11: Nanti petugas akan melakukan pengecekan data kependudukan kamu, kemudian kamu akan mendapatkan KTPL pengganti. Jadi, kalau KTP kamu hilang saat berada di luar kota, ingat, tidak harus pulang ke daerah asal hanya untuk mencetak KTP.
10: Meski demikian, warga diimbau berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk memastikan persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pengurusan berjalan lancar. Rizal juga menambahkan bahwa pengurusan KTPL pengganti dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Puluhan koli balpres ilegal berhasil diamankan oleh personel Kodim 0911 Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan bahwa hasil dari pengamanan terhadap balpres atau pakaian bekas telah dilaksanakan hari Sabtu 29 Agustus 2026 lalu pukul 20.30 WITA di wilayah Jalan Pasar Baru, Kecamatan Nunukan. Berdasarkan hasil patroli dan pengembangan informasi di lapangan, personil berhasil mengamankan barang berupa 28 koli balpres atau pakaian bekas dengan menggunakan kendaraan pick-up.
12: Berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diduga berasal dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan masuk wilayah Indonesia melalui Kabupaten Nunukan ataupun beberapa titik penerobosan lainnya di Indonesia melalui jalur laut ataupun jalur yang tidak resmi.
6: Di dalam press release, Tony Prasetyo menjelaskan berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diduga berasal dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Nunukan maupun wilayah lainnya di Indonesia melalui jalur laut atau jalur yang tidak resmi.
12: Kami dari Kodim 0911 Nunukan bersama unsur terkait akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya terhadap potensi-potensi masuknya barang-barang melalui jalur tidak resmi, dia juga dapat berpotensi merugikan negara ataupun masyarakat.
6: Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan pemasukan, pengangkutan maupun perdagangan barang yang tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan. Apabila menemukan adanya kegiatan yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat atau instansi terkait. Selain itu, seluruh proses penanganan terhadap barang yang diamankan ini masih berjalan dan akan dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias, hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa harus pulang ke daerah asal. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Semangat pagi selalu untuk Anda semuanya di awal pagi hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Semoga cuaca juga cerah sepanjang hari ini sehingga segala aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar. Gimana nih dengan kegiatan-kegiatan Anda kemarin? Semoga semuanya juga berjalan sesuai yang Anda harapkan apapun kegiatan. Dan hari ini juga siap-siap untuk para pekerja yang akan beraktivitas di awal pagi ini, begitu juga dengan para pelajar ya. Dan juga di beberapa sekolah juga hari ini belajar dari rumah ya, ada informasi bahwa belajar dari rumah dikarenakan masih adanya kabut asap ya, sehingga anak-anak pada belajar dari rumah nih. Mungkin di beberapa sekolah yang mungkin belajar langsung di sekolah, tetapi ada beberapa sekolah juga yang belajar dari rumah ya, hari ini dan juga besok. Jadi yang belajar dari rumah juga harus semangat ya, bukan berarti di rumah malas-malasan tidak belajar, tetapi harus betul-betul belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di sekolah ya. Dan juga untuk semua yang akan bekerja hari ini, jaga selalu kesehatan Anda, tetap semangat ya dalam segala situasi, tetap jaga kesehatan pokoknya untuk kita semua. Dan juga yang pagi hari ini juga mungkin dalam keadaan kurang sehat atau juga mungkin kurang fit, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat atau juga vitamin sehingga bisa kondisi Anda bisa pulih kembali untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, masih banyak informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi ini.

sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

sahabat BC, baru pulang dari luar negeri. Sebelum keluar dari bandara, sahabat BC wajib isi ECD atau Electronic Customs Declaration dari Bea Cukai Indonesia. Pengisian ECD wajib dilakukan oleh seluruh penumpang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kunjungan atau kembali ke Indonesia. Sahabat BC dapat mengakses dan mengisi ECD mulai dari 2 hari sebelum kedatangan. Tetap waspada ya terhadap penipuan, pengisian ECD hanya dilakukan pada situs web resmi ecd.beacukai.go.id, bukan yang lain. Gampang kan? Isi ECD itu cepat, gratis, dan bikin proses di bandara jadi lebih lancar. Terima kasih ya sudah menjadi penumpang yang patuh aturan. Info selengkapnya, sahabat BC dapat menghubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Kembali lagi pendengar, untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, semangat selalu untuk semuanya. Dan hari ini juga yang punya berbagai momen spesial di hari ini ya, juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sama-sama merayakan hari spesial di hari ini, di tanggal 12 Oktober. Semoga juga kita doakan juga untuk Kabupaten Nunukan tercinta ini, semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang, masyarakatnya juga semakin sejahtera, pemerintahannya juga semakin baik, dan yang pasti apapun yang terbaik untuk Kabupaten Nunukan kita doakan, kita turut andil juga pastinya dalam setiap kegiatan ataupun apapun yang menjadi rencana daripada pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membangun wilayah tercinta ini semakin lebih baik. Kita harus juga selalu mendukungnya, menjaga Nunukan tercinta ini menjadi kota yang bersih, yang indah, yang ramah, pokoknya yang bagus-bagus lah ya untuk Kabupaten Nunukan tercinta ini. Dan apapun yang menjadi kekurangan harus juga kita sampaikan ke pemerintah daerah ya, sehingga segera teratasi masalah pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang harusnya segera diketahui dan akan dibangun. Oke, baik, untuk Anda semuanya yang punya momen spesial juga di hari ini, kami ucapkan juga yang berulang tahun di tanggal 12 Oktober, semoga untuk semua pendengar yang berulang tahun di hari ini, semoga di usia yang baru ini, hari-hari Anda dipenuhi dengan semangat baru, kebahagiaan yang melimpah, dan segala impiannya juga bisa terwujud satu persatu ya. Begitu juga dengan Kabupaten Nunukan tercinta. Dan pendengar, terus jadikan RRI Nunukan juga sebagai teman setia di setiap aktivitas Anda. Sekali lagi, selamat ulang tahun, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan umur, serta kesuksesan dalam berkarya. Oke, dan pendengar, hari ini juga punya beberapa momen spesial di tanggal 12 Oktober.

Iya, hari ini juga punya momen spesial pastinya untuk Kabupaten Nunukan tercinta ini. Dan juga beberapa momen spesial lainnya, yaitu kita akan lihat dulu momen spesial apa sajakah yang biasa dirayakan setiap tanggal 12 Oktober. Nah, hari musim nasional ya hari ini ya diperingati setiap tanggal 12 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat menjaga dan juga melestarikan warisan budaya yang ada dalam koleksi museum. Selain itu, hari ini juga tanggal 12 Oktober juga diperingati sebagai hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang hari ini ya genap ke 81 tahun. Kemudian Hari Kesadaran Penguin Afrika Internasional juga dirayakan pada tanggal 12 Oktober. Dan juga selain itu, mungkin juga untuk Anda semuanya yang punya momen spesial lainnya yang dirayakan juga di hari ini, sekali lagi selamat merayakan peringatan apapun yang Anda peringati hari ini, baik itu momen pernikahan Anda atau suatu hubungan atau dalam instansi Anda ya. Hari ini juga menjadi peringatan Hari Tani Nasional ya. Hari Tani Nasional juga dirayakan untuk menghormati kerja keras para petani dalam mengolah lahan dan juga menghasilkan panen. Jadi tanggal 12 dipilih sebagai karena bertepatan dengan akhir musim panen tradisional saat para petani dapat merayakan hasil kerja mereka bersama masyarakat. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Kebebasan Berpikir Nasional. Wow, ada ya Hari Kebebasan Berpikir Nasional ini menjadi pengingat akan pentingnya nilai berpikir mandiri dalam kehidupan nasional. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Penghormatan terhadap keberagaman budaya di Argentina. Peringatan ini menjadi momen untuk menyoroti berbagai sudut pandang dalam sejarah khususnya yang sering terabaikan. Oke, itu dia beberapa momen penting di tanggal 12 Oktober.

0: Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat.
0: Luar biasa, harus semangat ya. Oke, baik Mbak Serpin, silakan dengan informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan, sedangkan pada siang hingga sore hari diperkirakan mengalami udara kabur akibat asap yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 17 knot dengan tinggi gelombang di kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter dan kondisi cuaca diperkirakan mengalami udara kabut. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Demikian pendengar informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya di hari ini. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Center Mor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

0: dipanggil sedang sibuk atau berada di luar kesadaran. Cobalah beberapa hari lagi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

pendengar dimanapun Anda berada. Demikian beragam informasi untuk Anda. Masih banyak informasi lain yang bakal kami hadirkan untuk Anda nantinya. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.